Gen 103,1 FM bisa banget masih nares temenin nih Sobat Gen sampai jam 10 pagi nanti. Perjalanan kita hari ini masih akan panjang judulnya ya. Tapi memang euforia Piala Dunia meskipun sekarang itu sudah hari ketiga ya bisa dibilang ya, setelahnya Piala Dunia masih kerasa. Buka Instagram, buka Instastory loh, isinya tuh kayak Piala Dunia lagi, Piala Dunia lagi. Meskipun sudah bukan skor-skornya, tapi sekarang lebih kayak kehidupan pribadi para pemain-pemainnya, ya kan? Aku baru tahu Sobat Gen, kalau misalnya rumahnya Lamine Yamal itu adalah rumahnya Shakira yang lama. Wih, anak ini 19 tahun, wih, so wow, oke. Dan yang paling membanggakan lagi adalah bapaknya Lamine Yamal dengan saya usianya beda 2 tahun.

0: Gen, aku 15 tahun mikir apa? Mikir jajan. Uang sakuku 10 ribu nanti tak habisin buat apa ya?
1: Gen, 103,1 FM. Bisa banget.

0: Sobat Gen?
1: Bentar, tahan, dengerin dulu yang satu ini.
2: Sobat Gen, lagi cari apa sih? Ada yang samaan gak sih kayak aku nih? Aku pagi-pagi wes nyari laptop, pengen upgrade. Sobat Gen mau upgrade juga atau mau cari device yang baru buat kerja, buat sekolah, buat kuliah, buat ngampus, buat pamer, buat ke game, buat streaming ya toh. Wes, kalau misalnya kita satu tujuan yang sama, kita bareng-bareng aja Sobat Gen ke Lenovo Mall Roadshow powered by Intel. Di eventnya Lenovo ini di hari Kamis 23 Juli sampai dengan Minggu 26 Juli di Mall Tunjungan Plaza Mall 3, connecting TP4, TP3 lantai 5. Di sana Sobat Gen bisa nikmati promo spesial dengan diskonnya hingga 10%, bisa hemat sampai 5 juta rupiah, temenan nih, gak guyon blast. Nah, bakal banyak aktivitas seru lainnya juga. Dan spesialnya di tanggal 26 Juli besok itu Sobat Gen bakal ada lelang eksklusif produknya Lenovo. Dan cuman ada 4 unit tok. Jadi tunggu apa lagi, jangan sampai ketinggalan, jangan sampai nanti nyesel di kemudian hari. Wajib catat tanggalnya. Dan sampai jumpa di Lenovo Mall Roadshow.

0: Halo, selamat malam. Dengan Bapak Titan Aji, betul?
1: Dari mana?
0: Iya, Bapak saya Kolip, Pak, dari BN.
1: Iya.
0: Iya, Bapak apply di bank kita, betul?
1: RBB.
0: Iya, betul. Kemarin cuma mau sekedar cross-check aja, karena kita kan dari tim HR, Pak.
1: Iya.
0: Untuk tanggal 22 besok kan sudah ada tes lagi ya, Pak, ya? Betul ya?
1: Iya, betul. Tes online.
0: Saya mau tanya dulu sebelum untuk ranah ke online, ada seleksi tahapan awal untuk via telepon, bisa, Bapak?
1: Iya, boleh.
0: Saya mau tanya, apakah Bapak pernah menghandle untuk nasabah generasi-generasi zaman sekarang seperti Gen Z atau Gen Alpha gitu?
1: Gen Z, oh, nasabah muda ya.
0: Betul, betul. Apakah sudah pernah?
1: Sudah. Berbagai kalangan, mulai muda, tua. Bagus. Lanjut usia juga ada.
0: Karena memang nanti ini proyeksinya Bapak, itu next-nya kita punya program itu namanya Tanggul, Pak. Sudah pernah dengar?
1: Tanggul.
0: Iya, Tanggul.
1: Maksudnya ini divisi di BTN atau gimana?
0: Bukan, produk kita nantinya ada yang baru, namanya Tanggul. Sudah pernah tahu?
1: Belum.
0: Iya, itu kepanjangannya Tabungan Gen Z Alpha Unggul. Begitu. Tugasnya Bapak itu kita proyeksikan memang untuk Bapak akan menghandle untuk sasarannya adalah teman-teman dari Gen Z begitu.
1: Begitu.
0: Iya, betul.
1: Baik.
0: Iya, Bapak saya mau tanya, ini untuk awal ya, untuk seleksi awal. Kita kepengen tahu seberapa Gen Z Bapak begitu. Itu seberapa Bapak
1: seberapa
0: itu.
1: Seberapa Gen Z?
0: Iya, maksudnya tahu. Tahu dunia Gen Z begitu, Pak.
1: Dunia Gen Z ya.
0: Iya, betul. Ini saya ada pertanyaan, Bapak. Mungkin boleh dijawab ya, Bapak ya?
1: Iya.
0: Okay. Iya. Oke. Okay. Bapak tahu apa arti dari skibidi toilet?
1: IDB.
0: Oh, bukan IBD, Pak. Skibidi. Skibidi toilet.
1: Waduh, kok nggak jelas ya? Apa ya?
0: Atau mungkin saya lempar ke pertanyaan selanjutnya.
1: Boleh.
0: Oke.
1: Okay. Boleh.
0: Bapak tahu arti Ohio?
1: Ohio, selamat pagi.
0: Oh, siap, baik. Untuk Sigma, apa arti Sigma?
1: Apa?
0: Sigma.
1: Sigma itu ya, kayak Alpha mungkin menurut saya ya.
0: Oke, baik, siap, gak apa-apa. Bapak tolong artikan dan panjangkan untuk lirik lagu begini, Pak. Kalau memang
1: cocok.
0: Iya, betul. Kalau memang cocok, bisa?
1: Datang ke rumah.
0: Siap. Statue, apa artinya dari statue?
1: Telcuek.
0: Siap, baik, bagus. Bapak mau cross-check saja. Bapak Titan Aji, kelahiran Mojokerto, betul ya Pak ya?
1: Probolinggo, Pak.
0: Oh, ganti.
1: Kota kelahiran kan?
0: Iya, betul, kota kelahiran.
1: Probolinggo.
0: Bukan Mojokerto, Bapak.
1: Bukan.
0: Maaf, ini Bapak Titan Aji Pangestu bukan?
1: Bukan.
0: Oh, bukan. Waduh, Pak. Mohon maaf, saya salah. Dan benar Bapak Titan Aji ini masuk di salah sambung Gen FM.
1: Suaranya kok beda ya?

dipersembahkan oleh Biolisin Vita Honey, perpaduan madu asli dan sari ikan gabus yang kaya nutrisi. Salah sambungnya bikin ketawa, semangatnya tetap terjaga. Cuma di Gen

0: Langsung dari Gedung Graha Pena, lantai 7, Gen 103,1 FM, bisa banget. Ini loh, Raisa kok ya bisa ya, punya pacar, ya Allah. Ya Allah, gantengnya. Kayak aku melihatnya dari segala sisi nih Sobat Gen. Gak ada kurangnya nih laki. Jago masak. Kok kayak tipe penyayang. Kayak ngemong gitu loh. Terus habisnya itu juga mature ya kan. Gantengnya dari sudut mana aja. Hebat ya Raisa ini ya. Dari mantan suaminya Hamish Daud. Terus habisnya itu sekarang pacarnya yang chef ini. Allahu Akbar. Nice. Nice try banget. Aku sampai matiin Sobat Gen. Apa perlu? Apa perlu aku ini untuk pergi ke Itali? Terus habisnya itu mampir ke restoran-restoran. Terus habisnya, Le, tumbas. Siapa tahu chefnya keluar terus kayak, oh ya kenalan gitu Sobat Gen. Gimana coba ceritanya? Tapi kayak aku ngelihat Raisa ini punya tipenya sendiri ya. Kalau setiap milih pasangan ya. Mulai dulu tuh siapa? Kinan Pierce, Hamish Daud. Sekarang yang ini ada kayak blasteran-blasteran gitu loh. Nah kalau aku juga ditanya, tipeku gimana ya Res? Tipe idam pasangan idaman gimana ya? Enak dilihat lah. Gak usah muluk-muluk. Mau cari yang bule-bule blasteran. Kok ya mukaku gak kayak Raisa Sobat Gen. Yang penting kayaknya kalau sekarang gitu agamanya baik. Takut sama Tuhannya. Ya gak sih? Terus habisnya itu sabar. Ya soft spoken. Gak kasar. Kayaknya lembut. Terus bertanggung jawab. Nah sama mungkin di zaman sekarang gak pick me sama NPD. Kok soalnya ngelihat-ngelihat itu. Oh, satu lagi Sobat Gen. Dilarang deket-deket sama pria bingung. Nah, itu yang paling penting. Soalnya kalau sama pria bingung Sobat Gen, ending-endingnya kita juga ikutan bingung. Ini enaknya laki-laki dipepes. Apa di presto ya? Kalau Sobat Gen gimana? Ada gak sih kriteria pemilihan pasangan atau pasangan yang ideal? Atau inilah pasanganku. Aku tuh pengen banget Res punya pasangan yang titik. Wes itu aja Sobat Gen. Aku tunggu ya di 0811-352-1031.
1: Gen 103,1 FM. Bisa banget.

0: 5 menit lagi waktunya refill mood bareng Gen FM.
1: Halo arek-arek Surabaya. Ojo lali mampir nang Lenovo Mall Roadshow powered by Intel.
0: Tanggal 23 sampai 26 Juli di Tunjungan Plaza Mall 3, connecting TP4 TP3, lantai 5. Nikmati promo spesial dengan diskon hingga 10%, bisa hemat sampai 5 juta rupiah. Ada banyak aktivitas serunya dan spesial di tanggal 26 akan ada lelang eksklusif produk Lenovo. Cuman ada 4 unit loh. Jadi, tunggu apa lagi? Catat tanggalnya dan sampai jumpa di Lenovo Mall Roadshow. Lenovo, Lenovo.
2: Makasih yore isi nongkrong bareng Gen FM.
3: Saiki waktune lanjut lagu-lagu sing enak.

0: Gen 103,1 FM bisa banget sobat Gen masih ngomongin soal pasangannya. Ada yang chat juga bilang, "Res, iki aku wis duwe bojo ya apa? Bojoku ndek endi?" Lucu banget lagi. Aku enggak nyuruh sobat Gen untuk cari pasangan baru loh. Aku cuma nanya aja, pasangan yang sobat Gen kalau misalnya punya pasangan itu cari yang kayak gimana sih gitu. Kan preferensi setiap orang beda-beda. Jangan jadikan siaran aku ini jadi alasan untuk mencari pasangan baru ya. No, gak boleh ya, no. Kalau misalnya udah punya, ya kan itu pasti dulu kan, oh aku memilih istriku Nares karena dianya itu dulu pintar masak, dianya itu manis kalau tak lihat-lihat, dianya dulu tuh sabar sama aku meskipun sekarang bawel. Karena namanya bawel tuh perempuan adalah salah satu bentuk sayang sobat Gen. Coba kamu punya pasangan, istrimu diem aja, nah itu pasti pilihannya dua. Kalau nggak lagi marah sama kamu, yang kedua nggak duwe-duwe. Nah, jadi mendingan mendengarkan istri berkicau kayak aku dikicau pagi setiap hari. Better kayak gitu sobat Gen. Tapi emang kayaknya kalau misalnya ngomongin pemilihan pencarian pasangan antara pria dan wanita itu pasti berbeda ya. Nah, ini aku cari-cari nih tadi ya. Survei ada sekitar 9.000 responden. Ternyata kecerdasan itu menjadi kriteria utama loh untuk wanita mencari pasangan prianya. Dan ini berbanding terbalik dengan pria. Bener, kalau pria itu nyarinya tuh ya yang visualnya sobat Gen. Yang dicari itu dari tampangnya dulu. Nah, baru kemudian sifat-sifatnya. Terus aku jadi mikir, seorang Shakira. Nah, Shakira ya ini, itu masih bisa loh diselingkuhin sama Gerald Pique. Allah! Ya Allah sobat Gen, Shakira yang sesempurna itu ya. Mungkin Gerald Pique itu nyarinya gak cuman fisik dari luarnya, tapi yang bisa muteri koni 100 kali. Nah fisiknya kayak gitu, push up 50 kali.
1: Gen 103,1 FM, bisa banget.

0: 101.1 FM.
1: Bisa banget.
2: Ya ampun, serunya ngomongin soal pasangan ideal ya. Pasangan idaman menurut kamu tuh yang kayak gimana, Sobat Gen? Ayo, yang mau ikutan topik sekalian request boleh di 0811-352-1031. Ternyata sudah ada banyak banget yang masuk juga di Gen Box kali ini. Sampai ada yang bilang ini, ada Adit katanya, sebenarnya istriku yang sekarang itu sudah pilihanku, cocok sesuai. Dia dari zaman pacaran sampai sekarang sabar, nurut, ngemong, sama anakku juga sabar, Res. Tapi gak tahu kenapa akhir-akhir ini dia sering marah-marah sendiri. Dia sering nangis katanya aku sibuk sendiri padahal aku sibuk kerja. Kalau udah eker kayak gini rasanya pengen tak retur. Astagfirullahaladzim, gak boleh. Gak boleh kayak gitu. Ingat kalau kamu tadi bilang semuanya udah sesuai, berarti memang harusnya waktu ya kamu itu buat, ya kasih waktu lebih buat pasangan kamu, liburan kayak kerja memang boleh, tapi waktu bersama anak istri juga yang utama ya. Ada Salsa juga, bentar, dia lagi typing lagi nih katanya. Astagfirullah, tadi cuma typo, gak ada typo kayak gitu. Tak bacain nomormu, istrimu tahu. Ngamuk tambahan, ya Allah. Pagi hari ini sudah ada yang masuk juga nih, Sobat Gen. Halo.
3: Halo, good morning Kak Nares.
2: Morning Salsa.
3: Aku ikutan join topiknya juga ya.
2: Boleh.
3: Jadi pria idaman aku itu yang pasti single.
2: Oh, iya, bener.
3: Terus punya planning dan goals di hidup dia, jadi ngerti dia tuh mau ngapain aja dan goalsnya itu apa aja. Yang ketiga bisa diajak diskusi dan ngobrol topik apapun pun gitu, keuangan, politik, hal-hal random receh gitu.
2: Oh, wow.
3: Oke deh, selamat siaran Kanare.
2: Terima kasih Salsa, terima kasih banyak. Tapi emang paling penting emang gitu ya Sobat Gen, kayaknya bisa diajak komunikasi. Komunikasi is number one kata orang-orang. Percuma kalau misalnya ganteng, percuma kalau memang cantik banget, tapi kalau ndlahom ya kan diajak ngomong ngangong-ngangong kayak siapa itu? Ya kadang itu kayak saya. Ha ha ha.

0: Gen 103,1 FM bisa banget sobat Gen. Perayaan kemerdekaan itu kan makin dekat, kayak menghitung hari lagi. Mau lomba-lomba apa sih sobat Gen? Dan memang namanya perayaan kemerdekaan itu kan selalu jadi momen yang seru untuk kumpul bareng sama warga ya toh, berbagi cerita atau enggak merayakan kebersamaan lah sama warga-wargamu. Nah di tahun ini Sariwangi mengajak Karang Taruna di Surabaya untuk ikut memeriahkan perayaan waktunya ngeteh Indonesia. Kalau misalnya sobat Gen punya ide desain gapura yang unik atau konsep lomba 17-an kreatif bareng sama warga daerahmu, langsung aja sobat Gen submit proposal terbaikmu melalui link Google Form yang ada di bio Instagram dan juga TikToknya Sariwangi. Periode pengumpulan proposalnya dari tanggal 17 sampai 27 Juli 2026 dan 178 pemenang terpilih akan diumumkan pada tanggal 29 Juli 2026 dan gapura yang sudah dibangun wajib bertahan minimal 1 bulan. Nah, sobat Gen tinggal tunjukkan aja desain gapura terbaikmu, rayakan semarak 17-an bersama dengan Sariwangi dan menangkan dana bantuan kegiatan sebesar 1 juta rupiah untuk setiap pemenang. Masih ada lagi nih grand prize hingga total 17 juta rupiah. Jadi jangan sampai kelewatan, ikut toh sekarang juga aja sobat Gen. Kalau mau informasi lebih lanjut bisa cek Instagramnya Sariwangi di @sariwangi_id. Sariwangi, waktunya ngeteh Indonesia.
1: Gen 103,1 FM bisa banget.

0: Gen 103,1 FM. Bisa banget.
1: Infogen, teman terbaik buat kamu. Nyampein berita anti-hoax.
2: Selamat pagi Sobat Gen, bersama saya Fatim di Infogen, persembahan dari Universitas Terbuka Surabaya yang akan membawakan berita update terkini. Sebanyak 18 stasiun KAI di Jawa Timur dikabarkan telah terintegrasi dengan kereta api komuter. Simak infonya setelah berita yang satu ini. Presiden Konfederasi Sepak Bola Amerika Selatan mengatakan bahwa Piala Dunia 2030 akan diikuti oleh 64 tim. Mengutip dari CNN Indonesia, penambahan tim peserta merupakan bagian dari perayaan 100 tahun berlangsungnya Piala Dunia yang pertama kali digelar pada tahun 1930 lalu. Hingga saat ini belum ada konfirmasi resmi dari FIFA mengenai rencana tersebut. Namun sebelumnya diketahui bahwa pihaknya telah menyatakan akan membahas kemungkinan penambahan tim tersebut. Selanjutnya, sebanyak 1.203 warga negara Indonesia berhasil dipulangkan dari pusat penipuan daring di Myanmar sejak tanggal 20 Februari 2025 hingga 16 Juli 2026. Diketahui melalui Kompas.com, korban umumnya direkrut melalui tawaran pekerjaan dengan gaji tinggi di Thailand seperti di sektor konstruksi, perhotelan, maupun pekerjaan lainnya. Namun mereka kemudian justru diberangkatkan secara ilegal menuju wilayah Myanmar untuk kemudian dipaksa bekerja pada jaringan online scam. Masyarakat Indonesia diimbau agar tidak mudah tergiur tawaran pekerjaan di luar negeri yang menjanjikan gaji tinggi tanpa melalui mekanisme penempatan yang resmi dan diharapkan untuk selalu memastikan legalitas perusahaan, jenis pekerjaan, negara tujuan, serta menggunakan jalur penempatan yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Beralih ke berita utama, sebanyak 18 dari 40 stasiun pelayanan kereta api disebut sudah terintegrasi dengan layanan kereta api jarak jauh, kereta api komuter, dan kereta api lokal. Mengutip dari Radar Surabaya, integrasi layanan tersebut merupakan bagian dari upaya KAI dalam menghadirkan sistem transportasi yang saling terhubung antar daerah sehingga mampu mempermudah penumpang melanjutkan perjalanan ke berbagai daerah di Jawa Timur tanpa harus berganti moda transportasi. Masyarakat diimbau untuk merencanakan perjalanan dengan memperhatikan jadwal kereta api jarak jauh dan kereta api komuter agar proses perpindahan berjalan lancar. Demikian berita kali ini dengan saya Fatim. Nantikan berita lainnya satu jam lagi di Infogen, persembahan dari Universitas Terbuka Surabaya. Siapapun bisa kuliah tanpa tes masuk, biaya kuliah yang terjangkau, bebas uang gedung dan bisa kuliah di mana aja.
1: Infogen, teman terbaik buat kamu. Nyampein berita anti-hoax.

0: Gen 1013,1 FM, sahabat Gen, masih ngobrolin soal pasangan-pasangan ya. Idealnya punya pasangan tuh yang kayak gimana sih, titik-titik-titik. Wes isian dewe lah sobat Gen, enaknya tuh kalau punya pasangan itu kayak gimana. Mungkin yang senior-senior yang udah pernah punya pasangan, ada jangan buat anak-anak sekarang. Monggo sekecaaken boleh. Karena kalau sekarang itu kan ngelihatnya anak-anak zaman sekarang dicari mungkin yang pertama good looking ya. Harus good looking dulu atau harus secure dulu, mulai dari mentalnya, mulai dari kerjaannya, hidupnya, semuanya secure. Tapi kalau misalnya komunikasinya kurang, kan juga buat apa? Karena namanya hubungan, komunikasi adalah nomor satu, sobat Gen. Nah, di pagi hari ini juga sudah ada yang masuk loh, gak ada namanya. Kita bacain aja kayaknya ya. Halo, selamat pagi Kak Nares. Hai, pagi. Oh, aku Krisya. Halo Krisya, mau ikutan topik dong? Boleh. Ngomong-ngomong tipe idaman, aku tuh suka cowok yang wawasannya luas, lebih tinggi dari aku, sabar, penyayang, dan suka uang. WK. Bentar, Chris. Yang suka uang kamu atau pasangan kamu? Karena beda ya, atau sama-sama suka uang, ya kan? Karena kalau sama-sama suka uang bisa bekerja sama dengan baik gitu. Jangan lupa yang komunikasinya bagus, itu aja sih. Thank you. Nice, Krisya. Makasih banyak ya udah ikutan topik. Mau request gak? Sobat Gen, yang mau request juga boleh loh di 0811-352-1031. Tapi kalau misalnya Sobat Gen punya pasangan ya, misalnya dulu dianya itu adalah mantannya kakakmu, wes, atau mantannya adikmu, gitu Sobat Gen masih mau gak sih? Ada gak yang ceritanya lucu kayak gitu? Karena menurut aku nih rada-rada lucu ya Sobat Gen ya. Kalau diingat-ingat sekarang tuh kan lagi rame-rame juga Lewis Hamilton, pembalap F1 itu yang pacaran sama Kim Kardashian. Itu ruame di mana-mana. Terus aku kan ngelihat foto mesranya mereka. Terus terseliplah tiba-tiba foto sama adiknya Kim. Siapa itu? Kendall Jenner. Sebenarnya tuh kayak, Loh, iya, ini kan dulu mantan-mantanan nih. Jadi awalnya si Lewis Hamilton ini pacaran dulu sama Kendall. Setelah sekian tahun, akhirnya sekarang pacaran sama Kim Kardashian. Hayo, ya apa itu Sobat Gen? Apakah itu meskipun seideal-idealnya lelaki ini atau wanita ini masih mau kamu pacarin, kamu jadiin pasangan atau enggak Sobat Gen? Nah, kadang namanya orang kan bilang, kita gak pernah tahu karena res jodoh itu kayak gimana. Bener, tapi kalau kayak gini tuh rasanya kok ya lebih ke apa ya, reuni akbar. Jadi pas dikenalin sama orang tua, kayak orang tuanya, iya mas udah tahu, kemarin kan juga sama, idem semua kan, semua CV-nya sama toh. Mek beda pemain kan kali ini.
1: Gen 103,1 FM, bisa banget.

0: Gen 103,1 FM bisa banget masih nares temenin di Kicau pagi sampai jam 10 pagi nanti. Sobat Gen yang mau request juga boleh request-request sambil kita ngomongin pasangan idaman menurutmu kayak gimana Sobat Gen di 0811 352 1031. Kayak pagi hari ini juga sudah ada yang masuk. Halo.
1: Pagi-pagi banget ngomongin pasangan nih Res. Pasangan yang ideal kalau menurut aku sih faktornya banyak, banyak banget.
0: Bener sih.
1: Saking banyaknya dan saking orang itu juga pasti bakal berubah. Menurutku sih pasangan gak ada yang ideal ya.
0: Weiss. Menurutku. Ini kayaknya sih ini ya. Usia berbicara. Pasangan itu gak ada yang ideal. Bener sih Sobat Gen, karena gimana-gimana itu tetap harus mengusahakan ya biar sama-sama match gitu. Sama juga di pagi hari ini sudah ada WhatsApp masuk. Ini barusan tadi yang kirim voice note ya Mas, ada siapa sih? Ada Dista dan barusan ada Tama juga yang udah masuk di WhatsApp. Pasangan ideal, gak ada yang ideal. Wah, sama nih. Yang ada mau tumbuh bersama, cakep. Yang sama-sama paham kalau kualitas kehadiran itu lebih penting ketimbang kuantitas. Nice. Bisa saling menempatkan diri, tahu kapan butuh sendiri, tahu kapan harus bareng. Gak bisa nuntut salah satu doang, tapi dari diri sendiri juga harapannya bisa seperti itu. Pokoknya satu sama lainnya nyaman jadi diri sendiri. Ini tiba-tiba semua orang menjadi wise dan bijaksana. Kuncinya apa? Trauma? Enggak? Atau kuncinya umur?
2: Gen 103,1 FM. Bisa banget.

0: Musik kita pause sikit. Ngopi sikit, tarik nafas sikit. Habis sikit, lanjut joget maneh.
1: Gen 103,1 FM bisa banget sobat Gen yang lagi cari pasangan merapat ke sini. Tapi yang lagi cari apa namanya? Pengen cari laptop, mau upgrade kek, mau cari device baru buat kerja, nambah cuan, buat sekolah, buat nugas, buat ngegame. Merapat bareng-bareng aja ke Lenovo Mall Roadshow powered by Intel di eventnya Lenovo di hari Kamis 23 Juli sampai dengan hari Minggu 26 Juli. Tepatnya ada di mana? Nih catat ya Sobat Gen, di Tunjungan Plaza Mall 3, connecting TP4, TP3, lantai 5. Di sana Sobat Gen bisa menikmati promo spesial dengan diskon hingga 10%, bisa hemat sampai 5 juta rupiah, bakal banyak aktivitas seru dan spesial juga di tanggal 26 Juli ini gongnya ya. Akan ada lelang eksklusif produknya Lenovo. Kita kasih tahu Sobat Gen, ini rahasia aja ya buat kita-kita ya. Ini cuman ada 4 unit. Nah, tunggu apa lagi? Dicatat tanggalnya sudah. Jangan sampai kelewatan eventnya. Ini cuan-cuan Paul in this economy ya Beb ya. Jadi sampai ketemu di sana di Lenovo Mall Roadshow. Lenovo.
2: Gen FM. Follow dan cek cuitan Gen FM di X at Gen1031FM SBA.
3: Owalah yuk iki gen owalah.
4: Gen owalah.
5: Udah siap belum?
6: Sobat Gen, sebagai wong Surabaya, pasti kamu pernah lewat flyover Mayangkara yang ada di sekitaran daerah Wonokromo, bener gak? Nah, ternyata jembatan layang ini pernah tercatat sebagai jalan tol pertama di Surabaya dan sekaligus tol terpendek di Indonesia. Jadi ceritanya, jembatan ini mulai beroperasi di tahun 1981 dan sempat diberlakukan sistem berbayar sebesar 100 hingga 200 rupiah per kendaraan seperti masuk tol, karena emang pada masa itu belum ada namanya e-tol. Dan di tahun 1986, akhirnya sudah ditiadakan nih sistem berbayarnya, alias gratis, yang bisa kita nikmatin sampai sekarang.
7: Gen Owalah dipersembahkan oleh Fakultas Kedokteran Untak Surabaya dengan program Sarjana Kedokteran dan Pendidikan Profesi Dokter yang dirancang untuk mencetak dokter-dokter unggul, profesional, serta berjiwa patriot. Belajarnya gak cuma teori, tapi juga tersedia laboratorium modern. Fakultas Kedokteran Untak Surabaya, tempat lahirnya dokter-dokter masa depan Indonesia. Dan itu adalah kamu.
3: Owalah yuk iki gen owalah.
4: Gen owalah.
5: Orang pindah kan? Sip, makasih isi stay nang Gen FM. Yuk lanjut maneh lagu-lagu sing enak.

0: Lah iya, pagi-pagi nih loh kok aku masih ngomongin soal pasangan. Ya gimana ya sobat Gen, namanya juga S. S apa nares? Single. Jadi yang dibahas adalah pasangan. Karena kan gimana-gimana kita pasti akan mencari tahu atau belajar dari satu sama lain ya. Kayaknya itu yang paling cakep gitu. Namanya ilmu hidup dari orang lain itu yang paling utama. Tapi menurut Sobat Gen nih, untuk mencari pasangan yang ideal sebenarnya atau pasangan idaman, menurut kamu tuh ya apa sih Sobat Gen? WhatsApp-an po di 0811 352 1031. Pagi hari ini juga sudah ada yang masuk juga. Halo.
1: Halo, selamat pagi Kak Nares dan Sobat Gen.
0: Halo.
1: Mau ikutin topik dong?
0: Boleh.
1: Jujur, pria idamanku itu pokoknya kalau fisik tuh lebih tinggi daripada aku.
0: Oke.
1: Terus kalau sifat tuh kayak mau diajak komunikasi aja sih. Jadi bisa diajak kompromi, bisa diajak diskusi. Sama yang paling penting seagama, dan selain itu single.
0: Oh iya benar.
1: Thank you, selamat siaran.
0: Terima kasih. Selamat beraktivitas juga. Terdengar baru bangun tidur ya kayaknya ya, Mbak. Ada Tara di sini pagi-pagi. Tapi emang sih kayak tadi udah berapa sih yang bilang Sobat Gen kalau misalnya harus sama-sama single. Yes, itu setuju sih. Karena kayaknya sekarang itu kayak teman-teman aku cerita ya Sobat Gen. Gimana mau dapat pasangan ini Res? Kenapa? Lah yang udah pasangan masih punya pacar lagi. Jangan maruk-maruk gitu loh Sobat Gen. Bok ya dibagi teman-temannya yang lain. Yang single biarin ketemu sama yang single gitu loh Sobat Gen. Terus abis yang itu tadi bilang apa? Bisa diajak diskusi, bisa diajak komunikasi yang baik. Nah, panggilan-panggilan untuk anak sarjana Ilkom. Kayaknya banyak loh yang mencari kamu ini. Pasti abis ini juga WhatsApp nih banyak yang rame nih. Gak harus ilmu komunikasi Res, siapapun yang penting bisa diajak komunikasi. Yang namanya cowok itu kadang-kadang diajak ngomong itu kayak kita ngomong sama tembok. Better ngomong sama tembok masih bisa meresap. Kadang-kadang loh ngomongnya kayak di goa, mendal.

0: Gen 103,1 FM bisa banget.
1: Gen 103,1 FM bisa banget sobat Gen yang lagi cari-cari apa ya pandangan masa depan. Kumpul lo sini sobat Gen. Ini loh, Fakultas Kedokteran Untak Surabaya ini sekarang punya program sarjana kedokteran dan juga pendidikan profesi dokter yang dirancang untuk mencetak dokter-dokter unggul, profesional serta berjiwa patriot. Belajarnya jadi enggak cuma teori aja. Ada laboratorium modern yang berfokus pada penanganan sistem pernafasan, anatomi mulai dari wet cardiver sampai 3D digital, histologi dan juga laboratorium keunggulan, ruang manekin untuk pelatihan klinis, serta fasilitas pendukung lainnya seperti OSCE Station, semuanya lengkap Sobat Gen. Jadi Fakultas Kedokteran Untak Surabaya, tempat lahirnya dokter-dokter masa depan Indonesia, dan itu adalah kamu. Oh,

0: Gen 103,1 FM. Bisa banget.
1: Dengerin deh.
2: Yang ini.
1: Yang ini. Jangan sampai kamu skip ya. Yuk, didengerin. Gen 103,1 FM bisa banget. Lagi ngapain sih Sobat Gen sekarang? Buka Tinder. Bumble. Ojo bo'oh. Lere nono, mendingan wis menikmati pagi hari ini aja sambil ngopi-ngopi ayalah Sobat Gen. Apalagi tak kasih tahu ya, kopi favoritku sekarang apa? Nah ya Cavino lah. Karena Cavino ini kopi dalam kemasan botol, rasa kopinya bold, beneran ini kopi banget, gak awu-awu, gak main-mainan, kopinya bold banget. Karena sudah memakai Brazilian Coffee Beans, ini biji asli dari Brazil. Plus makin mantep lagi karena sudah ada oat milknya juga. Jadi bikin rasa dan juga aromanya tuh kayak bold wena diminum kapanpun Sobat Gen. Dan habis ini tuh ada 4 varian rasa nih. Ada oat cappuccino, milky espresso, ada oat mari latte dan juga ada Spanish latte. Yang bisa kamu dapetin di mana aja, wes gak angel. Lebih gampang nyari Cavino daripada nyari jodoh temenan. Karena ini sudah tersedia di semua supermarket terdekat. Cavino, asli kopinya lebih bold, pasti rasa kopinya.
3: Sobat Gen, buat kamu yang udah lulus SMA, bingung mau lanjut kemana, tenang aja. Kamu tinggal pilih Universitas Muhammadiyah Surabaya. Soalnya udah dibuka nih, pendaftaran mahasiswa baru gelombang 5 yang dibuka sampai 30 Juli 2026. Universitas Muhammadiyah Surabaya merupakan kampus unggul dan menjadi perguruan tinggi swasta terbaik di Jawa Timur versi Unirank 2026. Yang hadir dengan 14 program beasiswa unggulan yang bisa kamu akses. Mulai dari beasiswa KIPK, Duafa, Atlet, Influencer, Difabel, sampai beasiswa juara kelas, warga sekitar, alumni Muhammadiyah, kader, tahfiz, beasiswa prestasi akademik maupun non-akademik. Yuk Sobat Gen, langsung aja daftar dan kuliah di kampus modern yang adaptif, siap mengantarmu jadi juara sejati. Didukung dosen profesional dan mahasiswa berkesempatan mengikuti program double degree. Wujudkan masa depan cemerlang bersama UMSURA. Info lanjut dan pendaftaran bisa kamu akses di www.um-surabaya.ac.id. Nomor official 0858-5244-6337. Universitas Muhammadiyah Surabaya, kampus unggul para juara.
1: Gas lagi yuk! Dengerin lagu-lagu enaknya. Cuma di GNF.

0: langsung dari gedung Graha Pena lantai 7 yang 101.3 FM bisa banget. Cuman memang kalau misalnya dibilang ya cari pasangan zaman sekarang itu banyak yang bilang rada susah-susah gampang sobat Gen. Meskipun ya toh dating apps ada di mana-mana yang pertama, yang kedua juga sosial media ada di mana-mana, lebih gampang untuk kita kenalan sama orang baru. Komunitas makin banyak, mbuiku komunitas padel muta, tenis muta, futsal muta, komunitas apapun lah itu banyak. Mahjong sekarang yang lagi ngehits di kota Surabaya ya toh, itu juga semakin banyak bisa kenalan sama orang-orang baru ya. Tapi emang kalau dibilang cari pasangan zaman sekarang sama zaman dulu itu pasti akan berbeda. Zaman dulu yang dilihat tuh apa sih? Bibit, bebet, bobot ya kan. Sifatnya gimana, orangnya gimana, kerjanya gimana, keluarganya, terahnya ya opo. Lek saiki ketambahan apa? Love language lah, stress language lah. Kamu love language-mu apa? Receiving money lek aku sobat Ken. Ayo kasih aku duit terus, aku happy pasti, aku akan mencintaimu. Ada yang juga receiving gift, ada juga yang physical attack. Yang physical attack tobato sobat Gen, wis tobato, lere nono, istighfar yang banyak. Ini ya kok ya gak tahu gimana, banyak-banyak berita-beritanya itu orang-orang yang temperamen ya, astagfirullahaladzim, sumpah ya, amit-amit, coy. Ini kalau misalnya benar-benar ada sobat Gen yang lagi berada di hubungan yang kayak gitu, please teman-temanmu suruh kamu ceritahu ke teman-temanmu, kamu cari obala bantuan yang banyak. Kita harus saling mensupport satu sama lain karena aku tahu keluarnya itu pasti akan susah banget dari hubungan yang kayak gitu. Cuman aku yakin kamu pasti bisa, ya kan? Itu yang paling penting sekarang sobat Gen, selain mencari pasangan, cari teman yang banyak yang bisa mensupport kamu. Nah, di momen-momen itulah ketika kamu susah sama pasanganmu, temanmu itu ya bisa menolong dan memberikan sudut pandang baru. Iki loh, pasanganmu salah deh. Aku tahu ini sesuai dengan idamanmu, ganteng, bersih, tinggi, iya, seagama, iya. Tapi kok kayak rada-rada tak jadi no tumbal gunung kawi ya. Nah itu ngomong-ngomong sobat Gen.
1: Gen 103.1 FM. Bisa banget.

0: Gen 103,1 FM. Bisa banget.
1: Infogen. Teman terbaik buat kamu. Nyampein berita anti-hoax.
2: Selamat pagi Sobat Gen, bersama saya Fatim di Infogen, persembahan dari Universitas Terbuka Surabaya yang akan membawakan berita update terkini. Pertamina mengungkap adanya lonjakan pergeseran konsumsi BBM ke Pertalite dan Biosolar. Simak infonya setelah berita yang satu ini. Sejumlah komisi DPR dikabarkan tetap menggelar rapat selama masa reses sebulan ke depan, mulai dari 21 Juli hingga pertengahan Agustus mendatang. Dilansir dari CNN Indonesia, terdapat beberapa rancangan undang-undang yang dibahas, yakni antaranya adalah RUU Perampasan Aset, RUU Lalu Lintas Angkutan Jalan, RUU Hak Cipta, dan RUU Satu Data Indonesia yang baru ditetapkan menjadi usul inisiatif DPR. Wakil Ketua DPR mengungkapkan bahwa terdapat sejumlah komisi yang telah mengajukan permintaan rapat legislasi untuk melanjutkan rapat dengar pendapat umum RUU Perampasan Aset, dan ia sendiri pun mengaku mendukung percepatan pembahasan RUU tersebut melihat dinamika dan desakan publik. Beralih ke berita selanjutnya, cuaca Surabaya pada hari ini Rabu 22 Juli 2026 diperkirakan didominasi kondisi cerah. Berdasarkan data perkiraan cuaca BMKG, suhu di kota Surabaya berkisar antara 23 hingga 32 derajat Celcius dengan peluang hujan yang relatif rendah. Meski demikian, cuaca dapat berubah sewaktu-waktu sehingga masyarakat tetap disarankan untuk terus memperhatikan pembaruan informasi cuaca apabila memiliki agenda di luar ruangan. Memasuki berita utama, PT Pertamina Patraniaga menyebut bahwa terdapat lonjakan konsumsi bahan bakar minyak subsidi, terutama untuk Pertalite dan Biosolar setelah penyesuaian harga BBM non-subsidi pada April 2026 lalu. Diketahui melalui Kompas.com, hal ini terjadi hampir di seluruh wilayah operasional Pertamina dan berdampak langsung pada penjualan produk Pertamax Series maupun Dex Series. Lonjakan permintaan untuk Pertalite dan Biosolar membuat Pertamina harus menyesuaikan operasi distribusi dan memperkuat stok di jaringan SPBU agar pasokan tetap aman. Diketahui pula bahwa pergeseran tidak hanya berasal dari kendaraan pribadi, tetapi juga dari sektor industri dengan perbedaan harga yang cukup lebar antara BBM subsidi dan non-subsidi yang diduga menjadi faktor utama peralihan tersebut. Demikian berita kali ini dengan saya Fatim. Nantikan berita lainnya satu jam lagi di Infogen, persembahan dari Universitas Terbuka Surabaya. Siapapun bisa kuliah tanpa tes masuk, biaya kuliah yang terjangkau, bebas uang gedung dan bisa kuliah di mana aja.
1: Infogen. Teman terbaik buat kamu. Nyampein berita anti-hoax.

0: Mau dengerin lagu nostalgia tapi bingung di mana? Ini dia pilihan lagu nostalgia buat kamu.
1: Rio Febrian, Aku Bertahan.

0: cari pasangan juga PR banget ya Sobat Gen ya. Karena harusnya bisa disesuaikan dengan kantong belanja dan kantong Doraemon. Kok iso kantong Doraemon, Res? Iya, yang bisa diajakin apa aja, diajakin membangun usaha bisa, diajakin untuk membangun masa depan bisa, ya kan? Kamu butuh apa aja di dia juga ada. Namanya pasangan harus saling mensupport satu sama lain. Nah, ini sampai ada yang bilang ada Ayu di pagi hari ini. Halo Kak Nares. Halo Ayu, apa kabar Ayu? Katanya gini, Kak, selain nanya-nanya kayak gini, boleh gak sih cari jodoh sekalian? Kenapa kamu mau menjadikan ini, ta? Gen FM tuh kayak dating apps. Boleh kayaknya. Ini gimana mau cari pasangan juga tadi pagi hari ini Sobat Gen? Mau ta'aruf? Atau kayak gimana? Wes kirimin CV-mu. Nanti tak bacain lah CV-mu juga Sobat Gen ya apa. Ini CV mencari pasangan ya. Kalau CV kerja boleh ngirimin langsung sama Karim. Kalau CV pasangan boleh, siapa tahu kamu nemu jodoh secara on air ya toh. Tapi ngomong-ngomong soal mencari pasangan, kriteria idamanmu itu kayak gimana, di pagi hari ini juga sudah ada yang masuk. Halo.
1: Halo, selamat pagi Kak Nare.
0: Pagi, Dimas.
1: Aku nih, mau ikutan topik dong.
0: Iya.
1: Jujur wanita idamanku itu yang gak matre.
0: Oke.
1: Okay. Zaman sekarang masih ada gak ya cewek yang gak matre gitu?
0: Oke, carinya yang gak matre katanya. Masih ada gak sih Sobat Gen? Sebenarnya gimana ya? Ini karena yang siaran juga perempuan, sudut pandang perempuan. Aku ngerasa kayaknya gak ada deh perempuan matre. Mungkin ya ada sih. Loh ya apa sih Mbak, pelin-pelan. Ya tapi rata-rata mungkin perempuan zaman sekarang itu lebih idealis gak sih Sobat Gen? Karena ya kita sebagai perempuan udah bisa kerja sendiri, menghidupi sendiri. Otomatis kan misalnya cari pasangan, cari yang bisa mensupport juga gitu loh. Iya kan? Aku di ngomongin. Aku takut diserang pria-pria di pagi hari ini. Cuman yang pasti ya rata-rata kayak gitulah Sobat Gen, ya kan? Perempuan itu mungkin bukan dibilang matre tapi idealis. Ya, kalau kemarin aku sempat baca perbedaan idealis sama matre itu bisa dilihat dari gini. Misalnya nih, kamu makanmu tiap hari adalah nasi putih. Terus kamu cari pacar yang dia bisa memberikan kamu itu tiap hari. Aku maunya kamu kasihnya adalah pasta ya Beb, tiap hari pagi siang sore pasta. Nah, padahal si perempuan ini mau beli pasta kesusahan, dia cukupnya atau mampunya ya nasi putih aja gitu. Nah, itu baru namanya matre karena dia menggantungkan kehidupannya sama si laki-lakinya. Cuman kalau idealis ya aku makanku nasi putih. Kamu mau ngasih aku nasi putih? Oke, fine. Cuman nanti kamu kasih aku tempe dan tahu ya. Kalian juga kamu kasih aku warung Tegalnya biar lengkap ono sayur. Re, ono kerupuk, ono STH.
2: Gen 103,1 FM bisa banget.

0: Gen 1,3 FM bisa banget Sobat Gen masih ngobrolin soal pasangan ideal. Kamu tuh tipenya yang kayak gimana sih sejatinya? Ini juga sudah ada yang masuk. Ini benar-benar pagi hari ini rame banget loh ngomongin soal pasangan-pasangan. Koyoknya single KB iki Sobat Gen ya. Sekteku sama Coki kayaknya. Single mania mantap. Halo, selamat pagi. Bentar, halo.
1: Halo, selamat pagi Kak Nares dan Sobat
0: Halo,
1: Gen.
0: Halo, pagi.
1: Mau ikutan topik ya?
0: Boleh.
1: Jadi kalau ngomongin tentang perempuan idamanku itu yang bisa mengerti aku lebih daripada aku mengerti diriku sendiri.
0: Ya Allah.
1: Asik.
0: Ya apa caranya pasanganmu bisa mengerti kamu padahal kamu aja tidak bisa mengerti diri kamu sendiri. Kau pasangan ambek ChatGPT ta? Apa Gemini AI? Ayo.
2: Gen 103,1 FM. Bisa banget.

0: dengerin aja deh.
1: Ada musik,
0: ada info dong. Biar imbang.
1: Tetap di sini ya.
0: Gen 103,1 FM, bisa banget sobat Gen. Perayaan kemerdekaan itu kan makin dekat, kayak menghitung hari lagi. Mau lomba-lomba apa sih sobat Gen? Dan memang namanya perayaan kemerdekaan itu kan selalu jadi momen yang seru untuk kumpul bareng sama warga ya toh, berbagi cerita atau enggak merayakan kebersamaan lah sama warga-wargamu. Nah di tahun ini Sariwangi mengajak Karang Taruna di Surabaya untuk ikut memeriahkan perayaan waktunya ngeteh Indonesia. Kalau misalnya sobat Gen punya ide desain gapura yang unik atau konsep lomba 17-an kreatif bareng sama warga daerahmu, langsung aja sobat Gen submit proposal terbaikmu melalui link Google Form yang ada di bio Instagram dan juga TikToknya Sariwangi. Periode pengumpulan proposalnya dari tanggal 17 sampai 27 Juli 2026 dan 178 pemenang terpilih akan diumumkan pada tanggal 29 Juli 2026 dan gapura yang sudah dibangun wajib bertahan minimal 1 bulan. Nah sobat Gen, tinggal tunjukkan aja desain gapura terbaikmu, rayakan semangat Rak 17-an bersama dengan Sariwangi dan menangkan dana bantuan kegiatan sebesar 1 juta rupiah untuk setiap pemenang. Masih ada lagi nih grand prize hingga total 17 juta rupiah. Jadi jangan sampai kelewatan, ikut toh sekarang juga aja sobat Gen. Kalau mau informasi lebih lanjut bisa cek Instagramnya Sariwangi di @sariwangi_id. Sariwangi, waktunya ngeteh Indonesia. Oh, shit.

0: Halo.
1: Selamat pagi.
0: Pagi. Dari mana, Pak?
1: Saya Pak Susanto, guru matematikanya Bella, Bu.
0: Iya, kenapa ya, Pak?
1: Bella ini saya hukum karena gak mengerjakan tugas.
0: Loh, kemarin tak tanya katanya nggak ada PR, Pak. Yang kapan hari dikerjakan, Pak?
1: Loh, kalau misalnya Bella ngerjain tugas, itu Ibu selalu bantu.
0: Iya, betul, Pak.
1: Ini tugas yang saya sampaikan ke Bella. Ini kok salah ya, Bu, jawabannya, Bu, ya? Yang bola-bola itu loh, Bu.
0: Oh. Tahu, Pak, ya saya yang itu.
1: Loh,
0: ya.
1: Ini ada bola berdiameter 15 cm.
0: Oh, itu enggak tahu saya.
1: Nah, ini saya coba tanya sama Ibu, berapa jari-jarinya?
0: Jari-jarinya bagi dua, Pak.
1: Pinten.
0: Oke, berarti jari-jarinya 7,5.
1: Loh, ya ini.
0: Betul.
1: Ya, salah, Bu, jawabannya. Di catatannya, kalau yang harus dihitung adalah jari-jari si pemilik bola ini, ya 10.
0: Oh, saya enggak tahu, Pak, ini, Pak.
1: Nah. Ya, ini salah genje, Bu. Kalau kayak gini mau enggak mau. Ngapunten lho, Bu. Ibu yang saya hukum akhirnya.
0: Aduh.
1: Ibu bisa pilih. Ibu jadi petugas upacara setiap hari Senin atau Ibu ngitungi wijen di onde-onde. Ibu mau pilih yang mana?
0: Yang onde-onde tadi gimana ya, Pak? Ya saya enggak muteng, Pak.
1: Gini aja. Ibu ke sekolah saja.
0: Kebetulan saya kan kerja di Gresik, Pak.
1: Betul, apa-apa kan deket.
0: Oh, kayaknya bapaknya ini salah sambung deh, Pak.
1: Loh, ini kan Bella Bonita putrinya Ibu.
0: Salah, Pak.
2: Loh, maaf ya, Bu. Berarti Bu masuk salah sambung ya, Pak.

0: Gen FM dipersembahkan oleh Biolisin Vitahani, perpaduan madu asli dan sari ikan gabus yang kaya nutrisi. Salah sambungnya bikin ketawa, semangatnya tetap terjaga. Cuma di Gen FM.
1: Yuk, dilanjutin manjain kuping sama lagu-lagu enaknya Gen FM.

0: Masih di Kicau Pagi barengan sama Nares, Sobat Gen, ngomongin soal pasangan re, isu-isu, karena ya gimana ya, in this economy, beb, cari pasangan itu ya penting, tapi ya yang bisa mengerti keadaan ekonomi juga, kalau bisa itu jangan cari yang tambah menyusahkan gitu ya, Sobat Gen, ya cari yang bikin hidup itu jadi gampang gitu loh, kalau makin susah ini kok ya, orep wis angel, nambah-nambahi beban, apalagi kalau misalnya terjebak sama pasangan-pasangan yang red flag. Apa sih pasangan yang red flag? Apakah dia berwarna merah? Merah jambu? Ya, kelakuan-kelakuannya itu apa ya? Kayak istighfar. Nah, aku udah menghela nafas panjang nih. Jadi bisa, kamu tuh bisa masuk ke kehidupan atau hubungan yang tidak sehat, Sobat Gen. Misal nih, pasangannya terlalu posesif. Kan ngerepoti ya. Kerja, bentar meeting sama bos. Wes ditelepon nih, kamu di mana? Kok ngilang? Kamu, aku tuh udah balas kamu selalu. Kamu ngechat aku langsung balas. Kamu selalu hilang 2 menit. Kamu kemana? Kok gak balas aku 2 menit? Allahu Akbar. 2 menit. Kedipin mata 4 kali loh. Ya udah 2 menit, mbak. Gitu kan. Atau pasangan yang cemburuan. Nah ini tergantung juga sih kalau ngomongin cemburuan. Kadang-kadang itu orang bisa jadi tiba-tiba cemburuan dan posesif karena ulahmu dewe. Awalnya dia percaya, tapi karena kamu ngadi-ngadi, jadi pasanganmu juga gak percaya, Sobat Gen, ya kan? Nah, ini juga harus pinter-pinter lah kita mengelola hubungan. Yang paling penting jangan sampai ketemu sama pasangan yang suka bohong lah. Terus habisnya itu gaslighting, manipulatif, atau agresif gitu kan. Ngelihat martabak langsung haum-haum gitu kan. Kita jadi kayak takut, loh, kesurupan apa pasanganku ini gitu. Cari ah, coba kita membiasakan mencari dan juga menumbuhkan diri sendiri menjadi partner yang green forest kalau kata anak zaman sekarang. Udah bukan green flag lagi. Green flag itu greennya me ijo satu. Tapi like green forest, wakeh. Jadi kamu bisa punya hubungan yang baik, hubungan yang sehat, belajar komunikasi yang baik, yang terbuka. Terus habisnya itu ngerti batasan-batasan. Wes salah Sobat Gen, 2026 hidupmu wes angel. Ojo mbok tambah-tambahi sama kehidupan yang susah-susah ya. Ojo mbok tambah-tambahi masalah-masalah gak penting di hubunganmu. Lelah beb, lelah.
1: Gen 103,1 FM bisa banget.

0: Sobat Gen, nah ini yang lagi pusing-pusing karena anaknya mungkin gak doyan makan. Tak kasih tahu Sobat Gen, ini loh untuk menambah nafsu makan si kecil. Pakai wajah Biolisin Vitahani yang sudah teruji dari madu asli. Yang ini sudah dilengkapi juga dengan ekstrak ikan gabus dan juga temulawak. Untuk dukung daya tahan tubuhnya makin kuat dan gak gampang sakit. Nah ini penting banget kan? Bisa didapetin di mana aja, Nares. Di apotek ada, e-commerce favorit ada. Atau gini wes, di Berno Farm official shop. Itu juga ada, beliau sekarang juga Sobat Gen. Gak usah tarsuk-tarsuk, biar anakmu cepat makan sekarang dan juga sehat-sehat terus ya. Biolisin Vitahani, madu asli dan sari ikan gabus, kaya nutrisi.
1: Gen, 103,1 FM, bisa banget.

0: Eits, Sobat Gen.
1: Bentar, tahan, dengerin dulu yang satu ini.
2: Sobat Gen, Big Week udah hadir di Surabaya mulai 6 Juli 2026. Bengkel mobil yang siap memberikan layanan one-stop service dengan pelayanan profesional yang sudah terlatih dan ahli di bidangnya. Suku cadang berkualitas terbaik dengan harga yang transparan dan tentunya kenyamanan dalam pemeriksaan. Big Week dengan pelayanan utama mengganti ban, spurring balancing, pergantian oli, shock, rem, aki, hingga servis AC dan masih banyak yang lainnya. Selain itu, kamu juga bisa berkonsultasi langsung dengan mekanik di lokasi untuk menentukan pilihan yang terbaik bagi mobilmu. Buat seluruh Arek Surabaya, bawa mobil kamu ke Big Week yang merupakan cabang pertama di Surabaya yang berlokasi di Citraland Bukit Golf Kavling D1 Telaga Utama Road, Sambikerep, Surabaya Barat. Info lebih lanjut, langsung aja buka Instagram at BigWeekID.
3: Big Week, ini baru bengkel.
0: Facebook Gen, ya tinggal cek di gen1031.fm.
4: Halo Arek-arek Surabaya. Ojo lali mampir nang Lenovo Mall Roadshow powered by Intel. Tanggal 23 sampai 26 Juli di Tunjungan Plaza Mall 3, connecting TP4, TP3, lantai 5. Nikmati promo spesial dengan diskon hingga 10%, bisa hemat sampai 5 juta rupiah. Ada banyak aktivitas serunya. Dan spesial di tanggal 26 akan ada lelang eksklusif produk Lenovo. Cuman ada 4 unit loh. Jadi, tunggu apa lagi? Catat tanggalnya dan sampai jumpa di Lenovo Mall Roadshow.

Gen 103,1 FM bisa banget sobat Gen. Kalau misalnya seharian ini udah full kita ngebahas soal pasangan ya. Cari pasangan yang satu hobi juga seru kali ya. Sama-sama suka apa ya, suka lari ke, suka main tenis ke, suka main golf ke, suka playon, suka siram-siraman. Atau mungkin punya pasangan yang sama-sama doyan nonton bola. Nah karena ini aku happy banget loh. Ngomong-ngomong soal bola ya, Surabaya jadi tuan rumah Piala Presiden 2026 dan itu ada di Stadion GBT yang memang sudah disiapkan untuk menggelar pertandingan bergengsi. Nice. Jadi Wali Kota Surabaya Bapak Eri Cahyadi mengatakan persiapan dilakukan bersama dengan PSSI dan menurut beliau sobat Gen, Surabaya sudah berpengalaman menggelar ajang sepak bola internasional termasuk FIFA U17 World Cup 2023 kemarin. Jadi prosedur penyelenggaraan telah siap dijalankan. Mulainya kapan untuk Piala Presiden ini? Ini akan digelar dari tanggal 25 Juli sampai 6 Agustus besok. Ada 8 tim dari 4 negara Asia Tenggara. Grup B ini akan bermain di Stadion Gelora Bung Tomo dengan pesertanya adalah Persebaya Surabaya, Persija Jakarta, PSMS Medan, dan juga Port FC dari Thailand. Gimana? Siapkah kita bajul-bajul ijo untuk meramaikan GBT? Aku sih kayaknya ini bakal turun lapangan. Kok turun lapangan? Turun lapangan lah aku melo bal-balan.

0: Infogen 103,1 FM bisa banget.
1: Infogen, Infogen. Teman terbaik buat kamu. Nyampein berita anti hoax. Anti hoax.
2: Selamat pagi Sobat Gen, bersama saya Fatim di Infogen, persembahan dari Universitas Terbuka Surabaya yang akan membawakan berita update terkini. Kepala BGN Nanik SD yang dikabarkan mundur dari jabatannya. Simak infonya setelah berita yang satu ini. Gunung lewat obi laki-laki di Kabupaten Flores Timur, Nusa Tenggara Timur, kembali meletus pada Rabu 22 Juli 2026, pukul 7:30 pagi waktu Indonesia bagian tengah. Mengutip dari Kompas.com, letusan tersebut menyemburkan abu vulkanik dengan tinggi kolom mencapai 1,5 km di atas puncak yang mengarah ke arah utara dan timur laut. Masyarakat yang terdampak hujan abu diimbau untuk memakai masker atau alat pelindung agar terhindar dari paparan abu vulkanik, dan masyarakat di sekitar serta wisatawan diingatkan agar tidak melakukan aktivitas apapun dalam radius 5 km dari pusat gunung. Berita selanjutnya, mantan Direktur Utama Kebun Binatang Surabaya ditetapkan sebagai tersangka kasus korupsi penyelewengan dana sebesar Rp10,2 miliar pada periode 2016 hingga 2024. Berdasarkan laporan dari Detik Jatim, penetapan dilakukan setelah tim penyidik menemukan bukti yang cukup terkait penyalahgunaan anggaran operasional, di mana terdapat pengeluaran kas yang tidak sah pada tahun 2023 hingga 2024 yang turut disetujui oleh Direktur Keuangan kala itu. Saat ini tersangka ditahan di Rutan Kelas 1 Surabaya Cabang Kejati Jatim untuk 20 hari guna kepentingan pemeriksaan lanjutan. Memasuki berita utama, Kepala Badan Gizi Nasional Nanik Sudaryati Deang resmi mengundurkan diri dari jabatannya pada Rabu 22 Juli pukul 7 pagi. Diketahui melalui radar Surabaya, keputusan tersebut diambil karena alasan kesehatan di mana ia harus menjalani pengobatan jantung di luar negeri. Meski demikian, Presiden disebut tetap memintanya ikut mengawasi kinerja BGN dan juga mengungkapkan bahwa terdapat kemungkinan Presiden akan membentuk Dewan Pengawas BGN di mana ia diminta untuk menjadi ketuanya. Sebelumnya diketahui bahwa Nanik sempat melantik 5 pejabat tinggi Madya baru pada satu hari sebelumnya, yakni Selasa 21 Juli 2026, yang mana disebut sebagai langkah untuk memperkuat organisasi dalam menjalankan program MBG. Demikian berita kali ini dengan saya Fatim. Nantikan berita lainnya di Infogen selanjutnya, persembahan dari Universitas Terbuka Surabaya. Siapapun bisa kuliah tanpa tes masuk, biaya kuliah yang terjangkau, bebas uang gedung dan bisa kuliah di mana aja.
1: Infogen, Infogen. Teman terbaik buat kamu. Nyampein berita anti-hoax.

0: Gen 103,1 FM bisa banget sobat Gen, udah jam 10 nih. Waktunya apa? Waktunya saya pamitan. Terima kasih banyak untuk hari ini ya. Kita udah seru-seruan bareng. Besok kita akan kembali di jam yang sama. Tapi gak usah ya capek ngomongin soal pasangan ruwet. Mendingan kita ngomongin yang happy-happy aja lah. Semoga harinya sobat Gen hari ini juga happy terus, lancar terus untuk semuanya. Selalu dalam lindungan Tuhan ya sobat Gen ya. Amin ya Allah, amin. Have a nice day sobat Gen. Waktunya Nares pamit. Tiki ciao pagi. Ciao.
1: Butuh rekomendasi? Ini dia rekomendasi lagu baru di Gen FM.
2: Raffi Sudirman, Senin sampai Jumat.

0: terus pilihan lagu terbaik.
1: Cuma di GEN. GEN. 103,1 FM Surabaya.
2: GEN. 103,1 FM. Bisa banget.

0: Siti Hariang. Halo, selamat pagi.
1: Halo, iya pagi.
0: Dengan Maria ya?
1: Siapa ya?
0: Evi.
1: Evi, Evi siapa ya?
0: Temannya Mas Wahyu.
1: Temannya Mas Wahyu. Equity.
0: Iya.
1: Oh iya iya tahu iya. Tahu kenapa?
0: Oh iya enggak, nanyain kabar aja.
1: Kenapa ya, ada apa?
0: Ya sebelumnya saya sih makasih nih kalau misalnya emang udah dikasih jalan sama Mbak Ria. Kira-kira nanti aku bisa melangsungkan pernikahan sama masnya kapan?
1: Melangsungkan pernikahan sama masnya?
0: Mm-mm.
1: Sama mas siapa?
0: Suami Mbak.
1: Oh ngarep.
0: Mas udah mengizinkan untuk pasang dua, makanya aku beraniin telepon Mbak.
1: Oh emangnya dijanjinya kapan?
0: Baru sebulan lalu sih.
1: Baru sebulan lalu?
0: Hmm.
1: Oh, perasaan kayaknya nggak, udah lama juga deh nggak ada kontekan sama Mbak Evi.
0: Aku pengen jaga dulu biar situasi kondusif gitu, Mbak.
1: Mau ngomong sama suamiku?
0: Dia lagi ada di rumah.
1: Iya.
0: Kok bilangnya di kantor sama saya, Mbak?
1: Ini perangnya.
2: Oh, iya.
0: Mas, kamu bilang di kantor sama aku, kok ada di rumah? Gimana sih? Mulai bohong deh sama aku.
2: Ini di rumah.
0: Gimana sih, Mas?
1: Janjiin mau dinikahin kapan?
0: Ya secepatnya.
1: Kamu kalau misalkan dijanjiin mau dinikahin itu kapan? Minta kejelasan dong, bulannya, tahunnya, gitu. Jadi perempuan.
0: Kan ini makanya saya minta izin dulu.
1: Kalau saya pribadi ngizinin kalau mau mbaknya.
0: Ya udah, kan berarti kalau udah dapat izin udah saya kantongin, saya tinggal ngobrol lagi sama beliau. Apakah tanggal 66, tanggal 77, apa 88, apa 12-12 sekalian, Mbak. Kayak plesel.
1: Ya udah ini enggak apa-apa, diinin aja, dirembukin aja, yuk.
0: Ya udah deh, saya makasih sebelumnya juga ya. Habis tadi saya kayak kebawa emosi aja.
1: Emang hubungan kamu sama Mas Wahyu itu udah sejauh mana? Jadi saya juga berhak tahu sama yang lama-lama kayak gitu. Kamu sejak kapan ngejalinnya? Saya kan udah nyoba dingin nih. Tinggal kamunya aja yang jujur sama saya.
0: Ini aja deh, kita ketemuan aja. Saya ke Mandor Tajil ya, ke rumah Mbak Ria ya.
1: Mandoran, gak ada mandor-mandor. Kamu tahu dari mana alamat itu?
0: Mbak Ria Winata kan? Suaminya namanya Wahyu Wijaya kan?
1: Bukan, nama saya Ria Mutiara.
0: Ya, saya salah orang kalau gitu. Saya salah sambung dong.
1: Makanya saya bingung.
0: Ya, Mbak Ria masuk salah sambung di
3: Geneva.
1: Oh, ganti-gantinya mah.
3: Gila. Ini ngerjain suami lo nih.
0: Suaminya ada di situ lagi.
3: Sebentar. Suaminya ngetes.
1: Untung gue gak emosian ya.
0: Ini gue baru mau ngomong sama Kemal. Mal, baik banget nih punya bini nih, kayak begini nih.
3: Asli.
0: Ya Masya Allah.
3: Maria, beneran gue nanya sama lu deh. Lu gak marah emangnya?
1: Woi, iya dong, siapa dulu istri soleha?
3: Masya Allah. Wow.
0: Mas Wahyu, lu macem-macem, gue sama Kemal duluan yang maju nih. Beneran nih.
3: Mas Wahyu, kalau lu sampe macem-macem ya, gue yang maju ke lu. Gimana resepnya?
0: Iya.

0: disiapkan oleh Biolisin Vitahani, perpaduan madu asli dan sari ikan gabus yang kaya nutrisi. Salah sambungnya bikin ketawa, semangatnya tetap terjaga. Cuma di Gen FM.
1: Makasih yore isi nongkrong bareng Gen FM.
2: Saiki waktune lanjut lagu-lagu sing enak.

0: Yang bikin seru itu, kapanpun dimanapun kamu bisa download aplikasi Noise di smartphone kamu. Terus dengerin Gen FM 24 jam.
1: Orang pindah kan? Sip, makasih isi stay nang Gen FM. Yuk lanjut maneh lagu-lagu sing enak.

0: Lagi dengerin
1: Gen musik terus.
2: Sumpah kita gantung banget gak sih? Pakai ditanya.

0: Dengerin deh.
1: Yang ini.
0: Yang ini. Jangan sampai kamu skip ya. Yuk, didengerin.
2: Halo, selamat pagi dengan Mas Oki.
3: Iya, Pak.
2: Mas Oki, perkenalkan dari si...
3: Oh iya, Pak.
2: Kita kenal dulu, saya dengan Pak Indra, panggil aja saya Pak Indra, gak apa-apa.
3: Iya, Pak Indra.
2: Owner kami akan membuat yang namanya, seperti biasa, buku tahunan. Ya, annual report. Nah, annual report kami itu akan foto di site di Kalimantan. Mungkin Mas Oki tahu ya, dari si... sendiri ownernya sekarang sudah muda-muda gitu ya, Mas. Nah, untuk photoshoot, request dari owner adalah pengen foto di depan traktor. Owner kami itu pengen traktornya diganti. Kalau ibaratnya mobil, dimodif. Nah, itu bahasanya.
3: Modif?
2: Dimodifikasi bahasanya.
3: Dimodif?
2: Saya juga bingung. Gimana, Mas Oki?
3: Dimodif itu maksudnya dalam artian apa tuh, Pak?
2: Mas Oki? Punya pelek nggak?
3: Oh, nggak ada, Pak.
2: Mas Oki tahu ya, kalau udah ketemu sama anaknya owner, kalau udah minta ya minta. Paham ya, Mas Oki ya?
3: Iya.
2: Bisa nggak nih? Bisa nggak? Ini kita nggak usah ngomongin angka ya, Mas. Kalau owner udah bilang A ya A, Mas Oki bisa nggak traktornya diceperin?
3: Diceperin?
2: Iya.
3: Nggak bisa, Pak.
2: Aduh.
3: Standar tuh, Pak. Ceperin.
2: Iya, iya, paham. Bodinya, PPF glossy metallic abu-abu bisa nggak?
3: PPF?
2: Iya. Bodinya kasih PPF, metallic grey silver, sesuai dengan corporate kami dan misi kami di tahun 2025 nanti, bisa gak, Mas?
3: Coba kita ngobrol bareng aja kali.
2: Nah,
3: pimpinan saya kali, Pak, ya.
2: Oke, sebentar, Mas. Oke, satu lagi. Lampunya ganti LED dan tambah strobo. Karena si anaknya owner suka sekali teto-teto.
3: Harus koordinasi dulu, Pak. Tanya dulu, Pak.
2: Iya. Tapi ada yang pernah minta kayak gini gak?
3: Enggak ada, Pak.
2: Ya, Anda tahulah, owner kami itu kan orang kesekian terkaya di Indonesia ya.
3: Iya, Pak. Paham, Pak.
2: Nah, mudah-mudahan Mas Oki bisa mengakomodir ini ya. Karena kita kan sudah berapa lama ya, Mas Oki ya?
3: Cukup lama, Pak.
2: Cukup lama sekali. Semoga kerjasama kami bisa lanjut kalau misalnya Mas Oki bisa mengakomodir semua permintaan dan request kami. Paham ya? Maksud saya, paham. Gitu, Mas Oki. Jadi... tolong Mas Oki discuss dengan tim. Yang pertama diceperin, yang kedua traktornya ganti velg ring 28.
3: Iya, terus, Pak.
2: Yang ketiga body PPF coating silver chrome, lampu LED dan strobo depan belakang. Karena owner kami juga nanti pas annual report pengen fotonya bareng sama patwal depan belakang. Satu lagi, Mas, ini kan di sini kan produknya Mas ini kan pakai stir kan ya?
3: Pakai, Pak, ya, Pak.
2: Itu mau diganti pakai Momo.
3: Waduh, Pak, banyak sekali, Pak.
2: Nggak, Mas, ini dengan Mas Oki Rengga kan?
3: Bukan, Pak.
2: Aduh, saya salah orang. Ini bukan traktor New Holland Bakery.
3: Bukan, Pak.
2: Aduh, saya salah orang. Oke, saya salah sambung. Dan Mas Oki masuk salah sambung di Gen FM.
3: Lemes saya.
2: Traktor ceper, bro.
3: Ada. Aduh. Ampun.
0: Gas lagi. Dengerin lagu-lagu enaknya cuma di Gen FM.

0: aja deh.
1: Ada musik,
0: ada info dong, biar imbang.
1: Tetap di sini ya.
2: Sobat Ken, Big Week udah hadir di Surabaya mulai 6 Juli 2026. Bengkel mobil yang siap memberikan layanan one-stop service dengan pelayanan profesional yang sudah terlatih dan ahli di bidangnya. Suku cadang berkualitas terbaik dengan harga yang transparan dan tentunya kenyamanan dalam pemeriksaan. Big Week dengan pelayanan utama mengganti ban, spurring balancing, pergantian oli, shock, rem, aki, hingga servis AC dan masih banyak yang lainnya. Selain itu, kamu juga bisa berkonsultasi langsung dengan mekanik di lokasi untuk menentukan pilihan yang terbaik bagi mobilmu. Buat seluruh Arek Surabaya, bawa mobil kamu ke Big Week yang merupakan cabang pertama di Surabaya yang berlokasi di Citraland Bukit Golf Kavling D1 Telaga Utama Road, Sambikerep, Surabaya Barat. Info lebih lanjut, langsung aja buka Instagram at Big Week ID.
3: Big Week, ini baru bengkel.
1: Yuk, dilanjutin manjain kuping sama lagu-lagu.

0: Desi Harian.
1: Halo, selamat pagi.
2: Pagi. Ya,
1: dengan Akila.
2: Iya.
1: Iya, ini aku Jessica.
2: Iya.
1: Dari Pop-Up Agency. Huh? Nah, jadi kebetulan kan kita ini lagi diprojekkan sama salah satu ini kan beauty product khususnya untuk bibir gitu. Nah, kalau sebelumnya sudah pernah ngisi VO Talent belum nih?
2: VO beberapa udah sih, selain aku sempat join Kadio Kampus, kuisi VO-nya, terus ada beberapa yang emang aku ditawarin.
1: Oh gitu, jadi ini kan perusahaannya namanya Be The One. Nah itu kan mau bikin lipstick untuk beberapa seri, tapi memang yang di launching ini, yang pertama itu ada seri namanya Be The One.
2: Be The One.
1: Be The One untuk perusahaannya. Tapi seri lipstiknya yang pertama adalah Biduan. Biduan, penyanyi.
2: Betul. Iya.
1: Iya, gitu. Nah, nanti kamu VO Talent-nya begini. Hari gini, dompet sama bibir sama-sama kering. Udah gak zaman lagi, pakai dong Biduan. Pemulas bibir yang bikin candu dan pasti menawan.
2: Aduh, aku gak apa lagi.
1: Gak apa-apa, kita pelan-pelan aja ya. Yang pertama kalimatnya adalah, hari gini, dompet sama bibir sama-sama kering.
2: Hari gini, dompet sama bibir sama-sama kering.
1: Udah gak zaman lagi. Pakai dong biduan. Pemulas bibir yang bikin candu dan menawan. Belum. Nanti aku briefnya gak nyampe sampainya sama klien ya. 5 second ya. Gitu.
2: Aku coba ya.
1: Oke, 1, 2, 3. Nice.
2: Udah mantep.
1: Udah mantep banget. Cuma paling mungkin tambahin cepat ujungnya gitu ya. Kan kamu tadi kayak muahnya tuh masih malu. Coba yang jadi kayak emang bibirnya tuh dibikin-bikin kayak agak Betty Boop, kayak Tweety gitu loh. Nyatu iya. Gitu tahu kan ya, kayak origami-origami bocah tuh yang bikin kamera-kameraan.
2: Okay.
1: Coba. 1, 2, 3. Nice.
2: Bah?
1: Itu yang dipengenin banget, bener deh. Ini kan tadi udah sekalian direcord nih. Cuman kalau misalnya masalah apa namanya, fee-nya udah dibilangin sama Feli?
2: Belum sih.
1: Jadi nanti fee-nya dari kita semacam uang jasanya itu 50.000. Tapi nanti kita pembayaran 5 kali.
2: Diangsur ya?
1: Iya, dari kliennya gitu. Tapi nanti dapat produk kok gitu.
2: Oke, okay. Aman aja sih aku.
1: Akila Sastra Dinata, ntar tinggal aku cari aja. Di UIN kan, di UIN.
2: Si nama aku.
1: Hah? Akila Sastra Dinata. Di UIN kan, UIN.
2: Aku anak Binus.
1: Bukan di UIN.
2: Aku anak Binus, aku Akila Sastradila.
1: Salah orang.
2: Dengar nih gue nih yang kayak gini-gini sih.
1: Ya, saya salah sambung.
2: Iya.
1: Dan Akila masuk salah sambung di GDFM. Udah oke deh, cepetan deh.
2: Udah sambil nyetrika loh, udah sambil nyetrika loh, aku ke kantor.

0: Yasin Vita Honey, perpaduan madu asli dan sari ikan gabus yang kaya nutrisi. Salah sambungnya bikin ketawa, semangatnya tetap terjaga. Cuma di Gen FM.
1: Gen FM.
2: Follow dan cek cuitan Gen FM di X @gen1031fm_fb.
3: Halo arek-arek Surabaya. Ojo lali mampir nang Lenovo Mall Roadshow powered by Intel.
4: Tanggal 23 sampai 26 Juli di Tunjungan Plaza Mall 3, connecting TP4, TP3, lantai 5. Nikmati promo spesial dengan diskon hingga 10%, bisa hemat sampai 5 juta rupiah. Ada banyak aktivitas serunya. Dan spesial di tanggal 26 akan ada lelang eksklusif produk Lenovo. Cuman ada 4 unit loh. Jadi, tunggu apa lagi? Catat tanggalnya dan sampai jumpa di Lenovo Mall Roadshow.

0: 5 menit lagi waktunya refill mood bareng Gen FM.
1: Sobat Gen, gak berasa ya bulan depan ini loh kita udah merayakan namanya Hari Kemerdekaan Republik Indonesia. Jadi momen seru kan buat kamu kumpul bareng sama tetangga, warga sekitar buat ngerayain kebersamaan. Nah, tahun ini Sariwangi ngajakin Karang Taruna di Surabaya buat memeriahkan perayaan waktunya ngeteh Indonesia. Kalau kamu punya ide desain gapura yang unik atau konsep lomba 17-an yang kreatif bareng sama warga di daerah kamu, yuk submit proposal terbaikmu lewat Google Form yang ada di bio Instagram dan juga TikTok Sariwangi. Periode pengumpulan proposal dari 17 sampai 27 Juli 2026 dan 178 pemenang yang terpilih bakal diumumkan di tanggal 29 Juli 2026. Dan gapura yang sudah dibangun wajib bertahan minimal 1 bulan. Tunjukin dong desain gapura terbaikmu dan kamu bisa rayakan Semarak 17-an bersama Sariwangi dan menangin dana bantuan kegiatan sebesar 1 juta rupiah untuk setiap pemenang, serta ada grand prize hingga total 17 juta rupiah. Jangan sampai kelewatan. Untuk informasi lebih lanjut bisa cek Instagram Sariwangi di @sariwangi_id. Sariwangi, waktunya ngeteh Indonesia.
2: Kadang masa depan dimulai dari satu keputusan sederhana, memilih sekolah yang tepat. Kalau kamu lagi nyari sekolah yang bukan cuma dikenal luas, tapi juga konsisten melahirkan prestasi, Sekolah Antartika bisa jadi pilihan yang tepat. SMA Antartika, SMK Antartika 1, dan SMK Antartika 2 Sidoarjo. Saat ini membuka pendaftaran peserta didik baru tahun baru pelajaran 2026-2027. Lingkungannya nyaman, fasilitasnya lengkap, ekstrakurikulernya beragam, bahkan area parkirnya luas dengan lahan parkir 3 lantai. Dari sisi prestasi pun membanggakan. Lebih dari 300 lulusan tahun 2025 berhasil melanjutkan ke PTN, sekolah kedinasan, hingga TNI dan Polri. SMA Antartika, SMK Antartika 1, dan SMK Antartika 2 Sidoarjo juga menyediakan kelas full AC. Menariknya lagi, pendaftarannya juga buka di hari Sabtu dan Minggu, sob. Tunggu apa lagi? Buruan daftar ke Sekolah Antartika Sidoarjo, karena sewaktu-waktu pendaftaran akan ditutup bila pagu terpenuhi. Info lengkapnya bisa kamu dapetin dengan datang langsung ke SMA Antartika, SMK Antartika 1, dan SMK Antartika 2 di Jalan Siwalan Panji, Sidoarjo. Sekolah Antartika Sidoarjo, semua berkualitas, berkualitas untuk semua.
3: Seru-seruan juga di sosmed ya. Follow dong Instagram @gen1031fmsby.
4: Gen FM.
5: Makasih yore isi nongkrong bareng Gen FM.
6: Saiki waktune lanjut lagu-lagu sing enak.

0: Santuy rek, musik kita pause sisik. Ngopi sik, tarik nafas sik, habis siki lanjut joget maneh.
1: Walah yuk iki gen owalah.
2: Gen owalah.
3: Udah siap belum?
4: Sobat Gen Surabaya dikenal dengan kota terbesar kedua di Indonesia setelah Jakarta. Nah, kalau perguruan tinggi swasta pertama di Surabaya, apa hayo? Sini aku kasih tahu. Jadi, perguruan tinggi swasta pertama yang ada di Surabaya, sekaligus di Jawa Timur, itu adalah Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya, atau yang sering disebut UNTAK. Kampus UNTAK ini

0: Didirikan pada 17 Agustus 1958. Tanggal pendiriannya emang sengaja nih dipilih untuk memperingati Hari Kemerdekaan Indonesia. Sehingga semangat nasionalisme menjadi identitas utama kampus ini. Gen Owalah dipersembahkan oleh Fakultas Kedokteran Untak Surabaya dengan program sarjana kedokteran dan pendidikan profesi dokter yang dirancang untuk mencetak dokter-dokter unggul, profesional, serta berjiwa patriot. Belajarnya nggak cuma teori, tapi juga tersedia laboratorium modern. Fakultas Kedokteran Untak Surabaya, tempat lahirnya dokter-dokter masa depan Indonesia. Dan itu adalah kamu.
1: Owalah yuk iki gen owalah.
2: Gen owalah.
3: Ora pindah kan? Sip, makasih isi stay nang Gen FM. Yuk lanjut maneh lagu-lagu sing enak.

0: Gen 103,1 FM bisa banget sobat Gen yang lagi cari-cari apa ya pandangan masa depan. Kumpul lo sini sobat Gen. Ini loh, Fakultas Kedokteran Untak Surabaya ini sekarang punya program sarjana kedokteran dan juga pendidikan profesi dokter yang dirancang untuk mencetak dokter-dokter unggul, profesional serta berjiwa patriot. Belajarnya jadi enggak cuma teori aja. Ada laboratorium modern yang berfokus pada penanganan sistem pernafasan, anatomi mulai dari wet cardiver sampai 3D digital, histologi dan juga laboratorium keunggulan, ruang manekin untuk pelatihan klinis, serta fasilitas pendukung lainnya seperti OSCE Station, semuanya lengkap Sobat Gen. Jadi Fakultas Kedokteran Untak Surabaya, tempat lahirnya dokter-dokter masa depan Indonesia, dan itu adalah kamu.
1: Gen
2: Facebook Gen, ya tinggal cek di gen103.1.fm.

0: aja deh.
1: Ada musik,
0: ada info dong, biar imbang.
1: Tetap di sini ya.
2: Sobat Gen, buat kamu yang baru aja lulus SMA, SMK, atau paket C, bahkan yang sudah lulus di tahun yang lama, bingung mau kuliah di PTN tapi takut biaya kuliahnya mahal, atau ingin kuliah sambil kerja? Kenapa nggak daftar ke Universitas Terbuka Surabaya aja? Perguruan tinggi negeri nggak ada tes masuk, lulus SMA, SMK, MAN, paket C langsung diterima. Biaya terjangkau,

dari 1,3 juta per semester dan bisa sambil kerja. Selain itu, perkuliahannya juga fleksibel, bisa online, jadi bisa sambil kerja atau kursus juga. Ijazah sudah pasti terjamin dan diakui. Untuk prodi tersedia banyak sekali, salah satunya yaitu manajemen, ilmu komunikasi, akuntansi, ilmu hukum, sastra Inggris, sistem informasi, PGSD, dan masih banyak prodi lainnya. Buruan! Pendaftaran UT dibuka untuk semester ganjil periode Mei dan Agustus. Untuk semester genap periode November-Januari. Langsung aja hubungi admin UT Surabaya di 0899-9997-971 atau di 0877-1149-0097 atau daftar online di admisi.desia.ut.ac.id. Universitas Terbuka Surabaya, perguruan tinggi negeri terakreditasi A berdasarkan BAN PT, berlokasi di Jalan Dr. Insinyur Haji Soekarno nomor 559 Mer, Surabaya. Info lanjut bisa cek di IG @ut.surabaya. Teman kamu sudah daftar, masa kamu enggak?

0: Sambung Gen FM dipersembahkan oleh Biolisin Vita Honey, perpaduan madu asli dan sari ikan gabus yang kaya nutrisi untuk membantu menjaga stamina dan memenuhi kebutuhan nutrisi harian.
1: Halo, selamat pagi.
2: Selamat pagi.
1: Halo, dengan Mas Ilham atau Pak Ilham, betul?
2: Iya.
1: Ya, saya dapat rekomendasi dari Pak Bernard nih. Katanya pernah bikin pagernya Pak Bernard. Boleh nanya-nanya dulu, Mas, untuk bikin pager?
2: Boleh. Gimana?
1: Mas Ilham, kalau boleh tahu untuk kayu lebar rumah sekitar 12 meter berapa ya, Mas, ya?
2: Per meternya sekitar 2.500.000 lah, kurang lebih.
1: Itu model dari saya apa gimana?
2: Kalau model sebenarnya kita lebih sering klien minta
1: request.
2: Gimana?
1: Berarti harga menyesuaikan tergantung modelnya berarti ya.
2: Iya.
1: Itu kalau misalnya dibikin semeter-semeter dulu boleh? Kan itu udah 12 meter. Jadi mungkin baru selesai.
2: Sebenarnya kita sih enggak bisa.
1: Jadi itu, Pak. Jadi baru selesai kurang lebih ya tahun depan lah.
2: Itu makanya nggak bisa, Pak.
1: Emang nggak bisa bikin pagar begitu?
2: Nggak bisa kita bikin pagar.
1: Sombong banget sih lo.
2: Nggak bisa. Iya.
1: Tapi saya bisa kok bayar Anda langsung 12 meter. Jadi karena pagarnya kayu, ini kebetulan istri saya yang akan ngejelasin kepada Mas Ilham. Dia pengennya seperti apa gitu ya, Mas, ya?
2: Baik, Pak, baik.
1: FYI aja, istri saya tuh tipe-tipe yang suka yang viral gitu.
2: Oh gitu,
1: ya. Baik. Ini istri saya, Mas, ya. Kasih tahu aja kamu modelnya mau kayak apa.
3: Udah. Halo?
2: Iya, halo, Bu.
3: Mas Ilham, ini kalau untuk pagernya, karena kebetulan ya, Mas, ya, rumah saya ini sebenarnya ada di kawasan banjir, Mas.
2: Oh.
3: Iya, jadi aku tuh pengennya rumahku ini walaupun ada di kawasan banjir, jadi pengennya bikin pagar yang estetik gitu, meskipun dilanda banjir gitu, Mas. Bisa kan ya, Mas, ya?
2: Sebenarnya bisa, Ibu.
3: Ya, kalau untuk budget, you name it, aku kasih kwitansi kosong. Kira-kira nih, Mas, Mas Ilham bisa nggak bikin pagar laut yang kayak di pik itu, Mas?
2: Kayaknya kalau itu saya belum pernah bikin, Ibu.
3: Tapi tahu kan, pagar laut yang di pik itu, saya mau yang kayak gitu tuh, Mas. Ada lengkap dengan bendera Indonesianya.
2: Sepanjang itu juga, Ibu?
3: Sepanjang itu, sama ada hiasan orang-orang yang juga renang-renang sambil mengendap-endap di situ lah.
2: Berarti itu aku tambahin properti ya?
3: Iya, boleh. Tambahin di properti boleh. Rumah saya 12 meter, pagernya ya sekitar 100 meter is okay sih. Karena yang penting estetika di depannya aja. Saya mau kelihatan ini tuh mewah gitu loh.
2: Tapi ibu maaf kan sebenarnya kalau yang itu bambu ya. Kita nggak ada, Bu, kalau untuk bambu. Kita belum bisa nih, aku barusan laporan.
3: Adanya apa?
2: Atasan aku. Kita pakai kayu jati.
3: Kayu jati? It's okay. Kayu jati nggak apa-apa. Jati Pramono pun nggak apa-apa. Kalau saya sih, apapun bahannya, yang penting kalau orang lewat depan rumah saya tuh minimal foto deh gitu.
2: Oke.
3: Ya,
1: boleh.
3: Ya, oke.
1: Gimana, bener kan? Istri saya maunya yang viral-viral kan?
2: Baik.
1: Iya kan? Pak. Tadi kan briefnya ada sertifikat hak guna bangunan kok, masalah.
2: Enggak ada, Mas.
1: Sama SKCK katanya.
2: Kita enggak ada kayak gitu, Pak, maaf.
1: Oh, enggak bisa ya. Atau enggak saya ke workshopnya Mas Ilham deh. Di mana sih workshopnya, Mas? Jadi kita bisa lihat desainnya bareng-bareng.
2: Aku ada di daerah Pondok Gede, Mas.
1: Pondok Gede? Bukannya di Pondok Cabe, Mas?
2: Bukan.
1: Wah, saya salah orang. Saya salah sambung dan Ilham masuk salah sambung di Genava.
2: Waduh, pantesan kok
1: suara perempuan kayak laki ya.

0: Yasin Vita Honey, perpaduan madu asli dan sari ikan gabus yang kaya nutrisi. Salah sambungnya bikin ketawa, semangatnya tetap terjaga. Cuma di Gen FM.
1: Yuk, dilanjutin manjain kuping sama lagu.

0: Eits, Sobat Gen.
1: Bentar, tahan, dengerin dulu yang satu ini.
2: Sobat Gen, Big Week udah hadir di Surabaya mulai 6 Juli 2026. Bengkel mobil yang siap memberikan layanan one-stop service dengan pelayanan profesional yang sudah terlatih dan ahli di bidangnya. Suku cadang berkualitas terbaik dengan harga yang transparan dan tentunya kenyamanan dalam pemeriksaan. Big Week dengan pelayanan utama mengganti ban, spurring balancing, pergantian oli, shock, rem, aki, hingga servis AC dan masih banyak yang lainnya. Selain itu, kamu juga bisa berkonsultasi langsung dengan mekanik di lokasi untuk menentukan pilihan yang terbaik bagi mobilmu. Buat seluruh Arek Surabaya, bawa mobil kamu ke Big Week yang merupakan cabang pertama di Surabaya yang berlokasi di Citraland Bukit Golf Kavling D1 Telaga Utama Road, Sambikerep, Surabaya Barat. Info lebih lanjut, langsung aja buka Instagram at Big Week ID.
3: Big Week, ini baru bengkel. Yang bikin seru itu, kapanpun dimanapun kamu bisa download aplikasi Noise di smartphone kamu. Terus dengerin Gen FM 20

0: Lagi dengerin
1: Gen musik terus.
2: Sumpah kita ganteng banget gak sih? Pakai ditanya.

0: lagi, waktunya refill mood bareng Gen FM.
1: Halo, malam dengan Firda.
2: Halo, saya.
1: Iya, Firda, ini saya Pak Bagio dari Surabaya.
2: Oh iya, Pak.
1: Iya, panggil Bapak saya bukan kakak kamu.
2: Iya, gimana, Pak?
1: Firda, saya mau tanya soal beasiswa. Kamu ini sudah jalan berapa lama ya dapat beasiswanya ya, Firda?
2: Dari semester 1 sampai semester 5.
1: 5 semester ya dapat ya?
2: Iya.
1: Happy dapat beasiswanya?
2: Iya.
1: Iya, tapi kita nggak happy ya. Karena kita ada laporan untuk rekening kamu kok cenderung kuning kemerah-merahan ini ya.
2: Ini yang apa ya, Pak?
1: Iya,
2: kemarin memang sempat hilang, Pak.
1: Apa yang hilang?
2: ATM saya, lalu sudah saya urus.
1: Kok bisa?
2: Karena kemarin itu saya memang pakai dompet. Itu dompetnya udah dari SMP, Pak. Saya nggak ngeh kalau dompetnya itu jebol. Jadi semua kartu ATM saya jatuh, hilang.
1: Dompetnya jatuh, jebol. Itu sampai rekeningnya juga jebol, ambrol gitu ya? Kok iso, Firda?
2: Itu maksudnya apa ya, Pak? Ya gimana ya?
1: Lah, ini dia. Kamu selama ini saya mau tanya. Jawab jujur aja deh. Nggak apa-apa. Dapat beasiswa digunakan buat apa?
2: Kalau beasiswa lebih ke ini, Pak, kuota online, karena dari sosiologi sendiri itu kebanyakan online.
1: Online, main apa? Main aplikasi atau apa kamu?
2: Zoom, Pak, Zoom meeting, dan itu harus on cam, jadi nyerap kuotanya lebih banyak.
1: Saya suka kalau memang anggaran beasiswa ini untuk para mahasiswa, kalau betul-betul dipakai untuk belajar, saya suka. Tapi kamu gak bisa berbohong sama Bapak. Kamu bisa bohong dengan aplikasi itu. Tapi ini jebol loh ya. Jebol rekeningnya. Ini sebenarnya kamu buat apa? Buat aplikasi cari jodoh? Atau buat jajan? Atau apa, Firda? Tolong jujur sama Bapak. Gak apa-apa. Saya suka dengan mahasiswa jujur.
2: Oke, saya sebenarnya gak paham, Pak. Karena saya gak pernah bermain aplikasi seperti itu.
1: Yakin kamu?
2: Oke. Yang 500 ribu itu memang dibuat untuk bensin.
1: Bensin 500 ribu buat apa? Buat mandi? Atau buat minum? Atau apa? Cireng ini. Apa ini? Cireng. Beli cireng. Maksudnya apa ini? Tiap hari kamu makan cimol sama cireng. Lah yo, gak pinter-pinter kuliahnya. Melari utai iki apa? Terus ini jajan.
2: Mohon maaf sebelumnya gitu.
1: Gak usah mohon maaf. Ini bukan belum
2: saya
1: lebaran. Lah terus ini kok ada mutasi beli skincare? Beli apa ini?
2: Saya juga gak tahu, Pak, itu
1: pondasi. Ini beli lip balsam. Terus abis itu beli apa ya? Foundation. Terus beli apa nih? Cushion. Apa iki? Apa iki ndo iki ndo? Saya gak suka kalau mahasiswa bohong kayak gini tuh.
2: Beneran, Pak. Saya demi Allah.
1: Firda, gini aja. Kamu masih mau tidak untuk dapat beasiswa untuk bulan depan? Kalau gak gitu kita stop. Jadi kayak gini, saya minta kamu pergi ke Pantai Jumpu, Pantai Werda yang ada di sini. Tolong pijetin mbahnya.
2: Oke, Pak.
1: Ambek roan iki. Terus belanjaan skincaremu, tolong dikasih seketo nom, mbah ya.
3: Oh my god.
1: Paham? Apa aja yang perlu dioleskan?
2: Balsam, Pak. Foundation, lip balm, sama sunblock.
1: Ya, wes, pinter. Kalau nggak gitu, report ke rektor ITS loh kamu ini.
2: Mohon maaf, Pak. Saya bukan mahasiswa ITS. Ya, makanya saya bingung, Pak.
1: Tapi Firda ini nggak salah. Tapi kamu masuk di salah sambung Gen FM.
2: Ya Allah, mampus.
0: Makasih, Yore. Isi nongkrong bareng Gen FM.
4: Saiki waktunya lanjut lagu-lagu sing enak.

0: Langsung dari Gedung Gra Panalata 7 Gen 103,1 FM. Bisa banget. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore sahabat Genku sayang. Sudah mencungul suara aku, berarti tandanya nyore udah on. Nyerocos sore-sore bareng sama Coki Saputra. Anyway, sekarang lagi di jalan, boleh diupdate kondisi traffic seperti biasa di 08 11 352 1031. Mau jalanan Surabaya, Sidoarjo, Lamongan, Gresik, Pasuruan, Prigen, Trawas, and the gang. Mau request juga boleh banget sobat gen. Mau lagu bule Indonesia, terserah kamu. 08 11 352 1031. Coki buka mulai dari sekarang.
1: Gen 103,1 FM. Bisa banget.

0: Banget kalau dengerin sore ini Salma Salsabil Sobat Gen, yang barusan kamu dengerin Bunga Hati. Sama hati aku sekarang lagi berbuah bunga. Ecie, si paling bunga-bunga dapat ini kenalan. Enggak. Aku hatiku berbunga-bunga hari ini Sobat Gen, karena aku hari ini wah gokil sih. Nge-gym hampir 2 jam loh aku loh, itu dia. Terus abis itu aku sempetin boci, bobo ciang. Dan seperti biasa take away namanya kopi. Terus ya udah aku siaran nemenin kamu. Perjalanan Coki tadi dari dari daerah Kebraon. Aku gak lewat di Mastrip, tapi aku lewat ke Karangpilang. Terus nembus ke sepanjang situ. Terus belok ke kiri lewat Pagesangan. All good. Itu dia. All good perjalanan aku. Bener-bener lancar banget. Rame, tapi lancar. Tadi keluaran bareng sama adik-adik sekolah. Itu dia ya. Adik-adik sekolah. Dijemput sama papa mama. Dan lucu banget lagi. Tadi aku ngelewatin adik-adik. Ada yang lagi mau berangkat ngaji. Gandengan tangan. Oh gemes. Semoga ngajinya rajin ya sayang ya. Pakai ini. Apa namanya. Kelihatan abis mandi. Buddha itu wabel banget. Aku langsung throwback. Ya Allah, iya ya. Zaman dulu kenapa sih? Kenapa sih ibu-ibu selalu bedai anakku tebel-tebel? Gemes banget, sumpah. Terus tadi perjalanan sampai di Grapena, all good Sobat Gen. Gimana perjalanan kamu sore ini? Kalau mau ngabarin boleh ya. Mau lancar? Mau sudah ada perdebatan gitu kayaknya di jalan? Atau macet? Nah, boleh kabari sambil ikutan request juga silakan. 0811-352-1031. Uncle Pai, selamat sore. Mau request lagunya Unmesh yang Anugerah Terindah. Selamat sore, Ibrahim. Mas Coki, boleh tahu gak sih kalau kepengen dapetin stikernya Gen FM gimana caranya biar tak tempel di mobil boxku? Oh, nanti ya. Aku syarat ke teman-teman tim Gen FM ya. Kalau ada, ambil aja di Gen FM, bro. Jani, mau salam aja buat anakku Alesha. Seneng banget dengerin suaranya Kak Coki. Ah lucunya. Salam buat Alesha, Akila yang mau berangkat ngaji. Tuh kan lagi mau berangkat ngaji. Gemes banget pasti gandengan ya. Sama suamiku hati-hati di jalan. Buat Kak Coki sehat terus ya. Terima kasih banyak. Terima kasih banyak loh Mama Jani. Selamat sore. Gak usah miss call. Percuma loh telepon-telepon. Iya. Gak bakal aku angkat. Iki sopo iki? Najla. Katanya mau request lagunya Sugar Honey Ice Tea Baby Monster pokoknya. Kalau gak ada itu pokoknya Baby Monster ya. Selamat sore Mas Ahmad. Halo. Selamat sore.
1: Selamat sore Kak Doki.
0: Halo.
1: Aku request lagu rock yang tapi vibe-nya joget dong Kak Doki. Dari Linkin Park ya Kak Doki ya. Fain. Itu tolong diputarkan ya Kak Doki ya.
0: Fain. Iya.
1: Terima kasih Kak Joki, sehat
0: selalu. Terima kasih. Waalaikumsalam, tadi di jalan Mas Hendro. Halo.
2: Assalamualaikum Kak Joki.
0: Waalaikumsalam.
2: Update lalu lintas.
0: Gimana bro?
2: Dari Ndupak ke Villa Regency Pakuwon Indah Lontar via tol lancar jaya.
0: Alhamdulillah.
2: Belum ada halangan apapun.
0: Siap.
2: Terus aku mau dong stikernya juga.
0: Boleh Kak Ade ya.
2: Selamat siaran sampai jam 7 malam.
0: Terima kasih banyak bro. Thank you banget bro. Terima kasih banyak. 0811-352-1031. Sambil kamu update Sobat Gen gimana kondisi perjalanan kamu sore ini. Kalau kepengen request juga boleh. Lagu bule atau Indonesia. Terserah kamu.
3: Gen 103,1 FM. Bisa banget.

0: Kalian, 103,1 FM, bisa banget.
1: Sobat Gen, gak berasa ya bulan depan ini loh kita udah merayakan namanya Hari Kemerdekaan Republik Indonesia. Jadi momen seru kan buat kamu kumpul bareng sama tetangga, warga sekitar buat ngerayain kebersamaan. Nah, tahun ini Sariwangi ngajakin Karang Taruna di Surabaya buat memeriahkan perayaan waktunya ngeteh Indonesia. Kalau kamu punya ide desain gapura yang unik atau konsep lomba 17-an yang kreatif bareng sama warga di daerah kamu, yuk submit proposal terbaikmu lewat Google Form yang ada di bio Instagram dan juga TikTok Sariwangi. Periode pengumpulan proposal dari 17 sampai 27 Juli 2026 dan 178 pemenang yang terpilih bakal diumumkan di tanggal 29 Juli 2026. Dan gapura yang sudah dibangun wajib bertahan minimal 1 bulan. Tunjukin dong desain gapura terbaikmu dan kamu bisa rayakan Semarak 17-an bersama Sariwangi dan menangin dana bantuan kegiatan sebesar 1 juta rupiah untuk setiap pemenang serta ada grand prize hingga total 17 juta rupiah. Jangan sampai kelewatan. Untuk informasi lebih lanjut bisa cek Instagram Sariwangi di @sariwangi_id. Sariwangi.

0: harian.
1: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Yeah.
2: Ini mau tanya yang event kemarin yang di Jember, Mas.
1: Oh, event yang di Jember?
2: Ya. Yeah. Ini kok banyak komplain, Mas, kita terima, Mas, dari Jember, Mas.
1: Komplain gimana?
2: Ini loh, Mas, penjual sempol, cimol, pentole kabeh iki, sak parkirane kok belum dibayar.
1: Oh, semblakran anggo. Bayarnya gimana, terus ya, Mas?
2: Ya, Masnya harus bayar ke petugas di sana.
1: Di Jember.
2: Iya.
1: Ngono
2: ah. Loh, setan lah.
1: Sampean ngomong sama manajerku sih ae. Halo, dengan siapa ini?
2: Rizky, Rizky.
1: Iya, kenapa? Ada urusan apa?
2: Sapuli dine iki nang Jember iku. Iku diteke pengger ndi?
1: Maksudnya sapuli dine apa itu ya?
2: Sen digawe pawang hujan kemarin ki lho, Mas.
1: Oh, gak pernah nekakno pawang hujan. Aku nekakno Gusti Allah nang ngono.
2: Tolong golekno nang mobile, Mas. Sopo ngerti kegowo ngono lho, Mas.
1: Digolekno nang pasar lah ya akeh wong sapuli dine akeh.
2: Ya beda, Mas.
1: Dari awal ngomongnya sampean sudah coret-coret. Sudah bahas Mas salah pentol, cimol, dan lain-lain. Sekarang sapuli di bawah hujan, habis ini apa lagi?
2: Iki coba bayang no, sampai dari sapuli di lewean. Gak enak kan?
1: Ya kalau enak konco, iya.
2: Lih, makanya iku. Balik no, Mas, konco. Iki kegawa ambil sampean. Udah lo.
1: Apa karek gak sapuli di? Ya rari gak wane duit, gak wane elektronik. Mana iku ini kegawa kupon. Apa gak sapuli di rari?
2: Ancen sampe ini gak ada perasaan ambil sapuli di, Mas.
1: Sapuli di gak ada nyawane, apa gak perasaan?
2: Lih, ya Allah. Ya sakno, Mas, bayang no, sapuli di dewean ku ya apa? Sampai dewean ya apa coba?
1: Enggak, aku membayang-bayang masih ngono-ngono iku.
2: Bersatu kita apa?
1: Bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh.
2: Nah, ya makane iku, Mas. Podho, sapuli di kok ngono perasaane, Mas. Tamandek noe, Mas. Iyo matahari iki, Mas.
1: Duduk.
2: Loh, iki mau ambek Mas Andri Wicaksono kan?
1: Duduk, wong aku solekan.
2: Loh, berarti Mas solekan masuk
0: salah sambung gak apa?
1: Oh, alah ya Allah. Bener ini Gen FM bener dah?
2: Iya.
1: Hore. Masuk radio.

0: ditambahkan oleh Biolisin Vita Honey, perpaduan madu asli dan sari ikan gabus yang kaya nutrisi. Salah sambungnya bikin ketawa, semangatnya tetap terjaga. Cuma di Gen FM. Biolisin Vitamin
1: Go. Gen FM.
2: Follow dan cek cuitan Gen FM di X @gen1031fmsg.
3: Halo arek-arek Surabaya, ojo lali mampir nang Lenovo Mall Roadshow, powered by Intel.
4: Tanggal 23 sampai 26 Juli di Tunjungan Plaza Mall 3, connecting TP4, TP3, lantai 5. Nikmati promo spesial dengan diskon hingga 10%, bisa hemat sampai 5 juta rupiah. Ada banyak aktivitas serunya. Dan spesial di tanggal 26, akan ada lelang eksklusif produk Lenovo. Cuman ada 4 unit loh. Jadi, tunggu apa lagi? Catat tanggalnya dan sampai jumpa di Lenovo Mall Roadshow. Lenovo, Lenovo.
5: Gen 103,1 FM. Bisa banget.

0: Masih dari Gedung Grapana Lata 7 Gen 103,1 FM. Bisa banget Najla, udah aku puterin ya Baby Monster. Judulnya adalah Sugar Honey Iced Tea. Enak seger-seger. Apalagi kalau misalnya tambah lemon ya. Ya ampun, enak seger banget. Kalau diminum pas lagi panas-panas sobat Gen. 0811-352-1031. Siapa tahu buat kamu sekarang lagi kejebak macet, boleh dikabarin ya. Jangan lupa untuk update kondisi trafik sore hari ini. Bukan cuma Surabaya yang Gresik, Sidoarjo, terus and the gang lah yang lagi dengerin aku, yang lagi dengerin lewat aplikasi Noise, arah mau ke Malang gimana juga, alasan baliknya juga boleh banget sobat Gen. Jangan lupa kalau misalnya kepengikutan request biar kamu semangat sore ini, nanti bakal aku puterin satu persatu requestan dari kamu. Halo selamat sore, ada Dimas Coki, salam penghuni ke Brown dan balas klumpre. Tadi doi lewat daerah Long Soul depan depo bangunan. Waduh, udah rame bro gitu. Udah rame. Ini pasti deketnya ini apa namanya Touch Samator itu ya tadi ya. Terima kasih banyak ya Dim. Hati-hati di jalan bro, perjalananmu masih panjang. Dari siapa ini? Bijim 7N. Samuel. Mau info jalan aja Manyar Gedangan. Itu. Mau info Manyar ke arah Gedangan Kak Coki. Itu gimana? Apakah aman perjalanan ini? Kasih tahu sobat Gen. Dari Manyar arah ke Gedangan. Kamu lewat mana dulu, bro? Ya, pasti kan lewat Jemur Sari Prapen ya kayaknya ya, tembusan situ ya. Terus habis itu, wah padet-padetnya bro. Itu. Semoga kalau misalnya padet tapi lancar. Tak doain ya Sam. Hati-hati. Mau request lagunya kota ini tak sama denganmu dong. Boleh banget. Rega di Kediri. Lagi pengen dengerin lagunya Maroon 5. Sama Christina Aguilera yang Move Like Jagger. Terima kasih Kak Coki. Selamat siaran. Thank you banget. Setiawan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Update traffic aja, jalan di Penegoro, arah ke Kedung Doro, Blauran, masih terpantau lancar dan aman. Gak tau kenapa ya, kalau Blauran pasti utekku langsung keseliweran, dawet, ambek tahu kuning, dikei petis, ya Allah ya Robi, uenai. Dawet Blauran itu best of the best. Marungono nyemili yo itu sobat Gen ya. Tahu petis, enak banget. Kak Coki, gimana caranya bisa dapat stiker Gen FM? Biar tak taruh di unit armadaku Kak Coki. Thank you banget. Nanti kalau saya misalnya udah ready, nanti boleh diambil ya sobat Gen ya di Grapana ya. Nanti aku bakal kasih tahu ke kamu kalau kepengen dapetin stikernya Gen FM. Hai Chelsea, halo. Jalan Urip Sumoharjo padat lancar Kak. Mau ke arah ke Brown. By the way, kena tonggoan. Lu iya ta? Treat you better dari Shawn Mendes dong. Terima kasih banyak. Sama-sama. Jangan lupa kan sebutin nama kamu sobat Gen. Kalau update di sini ada siapa ini? Sebentar. Namamu siapa? 4905. Namamu siapa nih? Doi ngupdate kalau traffic info traffic Pasuruan Surabaya jalur bawah rame lancar. Mau request lagunya sesi potret. Dari Dwiki. Iya dari Dwiki. Siapa lagi nih yang kepengen ikutan voice note? Halo, selamat sore.
1: Selamat sore Coki.
0: Halo.
1: Iya bro. Untuk melaporkan traffic light di Jalan Tunjungan masih ramai lancar.
0: Alhamdulillah kalau ramai lancar.
1: Terus masuk ke alun-alun dan Pangsut masih ramai lancar. Coki.
0: Iya.
1: Minta lagu yang ini kan apa? Jangan menyerah buat buat teman-teman driver ojol.
0: Ya.
1: Dan driver car.
0: Siap.
1: Kan lagi posisi landai nih orderannya. Semoga bakal semangat terus lah untuk mencari cuannya.
0: Amin.
1: Untuk keluarga. Oke, selamat
0: amin.
1: Coki.
0: Terima kasih
1: sehat
0: mas.
1: Sehat selalu buat Coki.
0: Thank you banget. Hati-hati di jalan. Semangat cari duit mas. Salam on beat ya. Hati-hati di jalan. Dari Hengki. Aku gelem stikernya Gen FM Coki sing ono fotomu pisan tak tuempelin di masjidku sebelah omah coy. Eh, lek kon teke kepengin fotoku printen po. Kaya poster-posternya jaman-jaman bian ngono lho. Safa, selamat sore. Mau info jalan aja, Jalan Longsol Eke Panjang Jiwo deket FIFA sudah mulai macet merayap, Kak. Salam buat teman-teman kantor, jangan lembur terus, ayo pulang cuy. Sehat-sehat ya si tukang lembur. April, update traffic dari Tropodo ke Pocan Pondok Chandra, pulang praktek jam segini. Ojo jalan, selamat Coki, muacet ya Allah Bu Dokter, hati-hati. Minta lagu ngapain repot dong biar semangat. Siap, siap, siap, siap. 08 11 352 1031. Wait. Sebelum aku puterin lagu, Widi, selamat sore Widi. Halo.
2: Halo Bang Coki yang lucu baik ganteng. Mau info aja.
0: Gimana bre?
2: Ini posisinya di Warung Asri. Arah Mekdi Bandara.
0: Iya.
2: Macet.
0: Bro, sorry. Gak bisa tak iki selamat no. Kayo handphonemu agak sedikit trouble ya. Yang lain, aku tungguin Sobat Gen. Nanti bakal aku bacain satu persatu. Jangan lupa sebutin nama kamu. Update kondisi traffic sore ini. Sambil mau ikutan request lagu bule atau Indonesia. Terserah kamu.
3: Gen, 103,1 FM. Bisa banget.

0: Ken 103,1 FM bisa banget.
1: Sobat Ken, Be Quick udah hadir di Surabaya mulai 6 Juli 2026. Bengkel mobil yang siap memberikan layanan one-stop service dengan pelayanan profesional yang sudah terlatih dan ahli di bidangnya. Suku cadang berkualitas terbaik dengan harga yang transparan dan tentunya kenyamanan dalam pemeriksaan. Be Quick dengan pelayanan utama mengganti ban, spurring balancing, pergantian oli, shock, rem, aki, hingga servis AC dan masih banyak yang lainnya. Selain itu, kamu juga bisa berkonsultasi langsung dengan mekanik di lokasi untuk menentukan pilihan yang terbaik bagi mobilmu. Buat seluruh Arek Surabaya, bawa mobil kamu ke Be Quick yang merupakan cabang pertama di Surabaya yang berlokasi di Citraland Bukit Golf Kavling D1 Telaga Utama Road, Sambikerep, Surabaya Barat. Info lebih lanjut, langsung aja buka Instagram @BeQuickID.
2: Be Quick, ini baru bengkel.

0: Kadang masa depan dimulai dari satu keputusan sederhana, memilih sekolah yang tepat. Kalau kamu lagi nyari sekolah yang bukan cuma dikenal luas, tapi juga konsisten melahirkan prestasi, Sekolah Antartika bisa jadi pilihan yang tepat. SMA Antartika, SMK Antartika 1, dan SMK Antartika 2 Sidoarjo. Saat ini membuka pendaftaran peserta didik baru tahun baru pelajaran 2026-2027. Lingkungannya nyaman, fasilitasnya lengkap, ekstrakurikulernya beragam. Bahkan area parkirnya luas dengan lahan parkir 3 lantai. Dari sisi prestasi pun membanggakan. Lebih dari 300 lulusan tahun 2025 berhasil melanjutkan ke PTN, sekolah kedinasan, hingga TNI dan Polri. SMA Antartika, SMK Antartika 1, dan SMK Antartika 2 Sidoarjo juga menyediakan kelas full AC. Menariknya lagi, pendaftarannya juga buka di hari Sabtu dan Minggu, sob. Tunggu apa lagi? Buruan daftar ke Sekolah Antartika Sidoarjo. Karena sewaktu-waktu pendaftaran akan ditutup bila pagu terpenuhi. Info lengkapnya bisa kamu dapetin dengan datang langsung ke SMA Antartika, SMK Antartika 1, dan SMK Antartika 2 di Jalan Siwalan Panji, Sidoarjo. Sekolah Antartika Sidoarjo. Semua berkualitas untuk semua.
1: Gen 103,1 FM. Bisa banget.

0: Infogel. Teman terbaik buat kamu. Nyampein berita anti-hoax.
1: Selamat sore Sobat Gen, bersama saya Caca di Infogen, persembahan dari Universitas Terbuka Surabaya yang akan bawakan berita update terkini. Ratusan sopir angkutan kota menggelar aksi unjuk rasa di depan gedung Dinas Perhubungan Jatim. Simak infonya setelah berita berikut ini. Ketua Komisi Perlindungan Anak, Aris Adi Laksono mengungkap, KPAI menerima sekitar 2.000 laporan kasus kekerasan terhadap anak setiap tahun. Dilansir dari Kompas.com, Aris menyebut kasus yang paling banyak dilaporkan meliputi kekerasan fisik, kekerasan seksual, kekerasan psikis, perundungan, hingga penelantaran anak. Menurutnya, tingginya angka kekerasan terhadap anak menunjukkan bahwa sistem perlindungan anak di Indonesia masih perlu diperkuat melalui peran keluarga, sekolah, masyarakat, dan pemerintah. KPAI mengajak seluruh pihak meningkatkan upaya pencegahan dan segera melaporkan setiap dugaan kekerasan agar korban memperoleh perlindungan dan pendampingan sejak dini. Beralih ke berita selanjutnya, Kejati Jatim menetapkan mantan Dirut PDTS Kebun Binatang Surabaya, Hoirul Anwar, sebagai tersangka dugaan korupsi saat menjabat pada tahun 2016 hingga 2024. Berdasarkan laporan dari Radar Surabaya, kerugian negara dalam perkara ini mencapai 10,2 miliar rupiah. Penyidik menemukan dugaan penyalahgunaan dana operasional melalui pengeluaran fiktif, penggunaan kas perusahaan tanpa dasar yang sah, serta transaksi yang tidak dapat dipertanggungjawabkan. Dari total kerugian tersebut, sekitar 7,4 miliar rupiah diduga dinikmati tersangka untuk kepentingan pribadi. Dugaan korupsi itu berdampak pada operasional KBS, termasuk terganggunya pengadaan pakan satwa, perawatan koleksi satwa, dan pemeliharaan fasilitas kebun binatang. Setelah ditetapkan sebagai tersangka, Hoirul Anwar langsung ditahan di Rutan Kelas 1 Surabaya Cabang Kejati Jatim selama 20 hari untuk kepentingan penyidikan. Penyidik masih mendalami kemungkinan keterlibatan pihak lain dalam perkara tersebut. Memasuki berita utama, ratusan sopir angkot yang tergabung dalam Serikat Sopir Indonesia menggelar aksi demonstrasi di depan kantor Dinas Perhubungan Jawa Timur, Surabaya pada Rabu 22 Juli. Mereka memprotes halte bus Transjatim Mendaeng yang dinilai mengurangi pendapatan sopir angkot. Mengutip berita Detik Jatim, mereka mengaku pendapatan sopir turun karena penumpang beralih menggunakan bus Transjatim. Menanggapi tuntutan tersebut, Kepala Seksi Sarana Angkutan Jalan di Subjatim, Cito Eko Yuli menyatakan, halte Mendaeng tetap dipertahankan karena melayani kebutuhan masyarakat. Setiap hari, sekitar 1.000 penumpang menggunakan bus Transjatim dari halte tersebut. Di Subjatim akan berkoordinasi dengan di Sub Sidoarjo untuk mencari solusi, termasuk mengkaji skema integrasi angkot sebagai layanan pengumpan, dan akan kembali menggelar pembahasan bersama para sopir pada pekan depan. Demikian berita kali ini dengan saya Caca. Nantikan berita lainnya 1 jam lagi di Infogen, persembahan dari Universitas Terbuka Surabaya. Siapapun bisa kuliah tanpa tes masuk, biaya kuliah terjangkau, bebas uang gedung, dan bisa kuliah di mana aja.
0: Infogen, teman terbaik buat kamu. Nyampein berita anti-hoax.
2: Mau dengerin lagu nostalgia tapi bingung di mana? Ini dia pilihan lagu nostalgia buat kamu.
3: Rio Febrian, Aku Bertahan. Reza Artamevia, Keabadian. Niji, Jangan Lupakan. Nice. Cuma di Gen 103,1 FM Surabaya.
4: Masih dari gedung Graha Pena lantai 7, Gen 103,1 FM bisa banget. Masih ada Coki di sini nemenin kamu di nyore nyerocos sore-sore. Waktu aku masih panjang Darla, sampai jam 7 malam. Syarat dulu yang udah masuk sebelum aku lempar obrolan aku sore ini. Nadia, update traffic aja dari arah Rungkut ke exit tol Kota Satelit masih rame dan alhamdulillah lancar. Semangat siarannya ya Kak Coki, sehat selalu. Kamu juga ya darling ya, sehat-sehat terus ya. Mbak Lili, selamat sore.
5: Hati-hati di jalan.
4: Assalamualaikum. Waalaikumsalam.
5: Iya. Coki, tak cerita nih yo. Aku wingi iku lho.
6: pikirku gak kepengin lewat Wonokromo ya, soalnya kan masih mau macet yo.
4: Iya.
6: Aku lewat lah Prapen.
4: Prapen.
6: Depan SMA 16. Tidak mau macet dua wocoki, ampun dah. Ternyata di situ ada perbaikan jalan.
4: Iya.
6: Jadi jalannya tuh jadi mengecil.
4: Mengecil.
6: Gitu,
4: iya.
6: Wes ampun aku. Ampun. Lewat kono mana coki? Wes. Wes gitu aja.
4: Iya iya iya. Ya.
6: Aku pengen dong dengerin lagunya Judika yang baru itu, aku tapi nggak ngerti judulnya apa.
4: Iya.
6: Putarin ya coki ya.
4: Iya iya.
6: Yang kemarin itu nggak ada tayang pasangan dari Tuhan dari Style Master itu. Kalau ada itu juga aku mau coki.
4: Iya.
6: Maunya banyak banget ya.
4: Iya temenan.
6: Ya coki gitu aja.
4: Ya,
6: oh, iya aku juga mau juga
4: apa?
6: Itu stikernya Gen FM dong.
4: Iya.
6: Aku sudah mau ini sudah.
4: Udah apa namanya,
6: warna sudah blur sudah jelek kena hujan kena panas. Kasih ya coki ya, makasih
4: Yoi.
6: Coki, buat coki sehat selalu.
4: Terima bye kasih bye. Banyak Mbak Lili.
6: Semangat sampai jam 7, dadah.
4: Bye. Sobat Gen, yang mau stikernya Gen FM, ayo cepetan ke sini yo. Tak buka, iki dia. Aku ada nih beberapa stiker buat kamu. Satu orang jatahnya minta berapa? 3 ya, tak kasih 3 karena masih banyak iki dia Sobat Gen. Kalau 4 ya boleh lah gitu, 3 lah. Jam ambilnya sekitar jam 11 ya sampai jam aku siaran ini Sobat Gen. Wes sakarepmu kon mlipiro. Gedung Graha Pena ya Jalan Ahmad Yani, lantai 7. Di resepsionis bawah bilang aja mau ke Gen FM. Nah, wes tak kasih stiker rendang Rinio. Dang Rinio Rini Rinio. Halo, selamat sore.
7: Selamat sore, Kak.
4: Halo, Kak. Iya, Mas. Piye, Mas?
7: Info traffic, Kak. Info traffic.
4: Piye, piye, piye, piye, piye.
7: Jalanan PT Sipakuwon. Lengang, Kak.
4: Wena.
7: Apa karena belum jam pukul atau karena indis ekonomi ya, Kak? Kok lengang ini? Berangkat tadi lengang, ini balik ini lengang.
4: Iya, iya, iya. Wes
7: lagu topo aja.
4: Apa? Apa apa apa?
7: Mas Beca, si judule jengah.
4: Iya Allah.
7: Matur thank you, Cak.
4: Matur suwun, sami-sami. Siapa ini? Mbak Lili, aku mau dong. Stikernya boleh Mbak Li, boleh boleh boleh boleh boleh, anytime anytime anytime, ambil terserah Sobat Gen. By the way, Sobat Gen ya, aku baru aja ngelihat updatean status dari Instagramnya Vokatif. Ini bagus banget ya, bagus banget. Ada dokter, namanya adalah Dokter Yusuf Nugraha. Ini di Cianjur, Jawa Barat sana Sobat Gen. Doi ini ya Allah Masya Allah baik banget ya. Kalau pasiennya tuh lagi berobat terus gak bisa bayar, beliau ini kasih privilege katanya. Gak harus bayar saya pakai uang, bayar aja kalau misalnya gak ada duit, bener-bener gak ada duit dari orang yang kurang mampu, terima doa sama terima hasil panen. Iya Allah Masya Allah dokter, sehat-sehat ya dokter ya, tak doain. Meskipun aku gak kenal sama dokter, kalau ngebaca kayak begini ya, indis ekonomi masih banyak orang yang baik Sobat Gen. Ngomongin soal dokter Sobat Gen, aku tanya, kamu pasti punya dokter langganan. Sebutin dokter langganan kamu Sobat Gen. Terserah ke zaman kamu cilik atau kalau sekarang kan ya thanks to teknologi ya, kan ada Halo Dok ya, atau mungkin yang misalnya kayak gini zaman-zaman sekarang atau dulu lah atau sampai sekarang masih langganan, kasih tahu dokter langganan kamu itu siapa dan prakteknya di mana Sobat Gen. Itu dia langgananmu lo ya. Biasanya kalau kamu berobat ngone ku berobat apa coba? 0811352101. Itu dia. Jangan lupa sebutin nama kamu, kasih tahu ke Coki, dokter langganan kamu namanya dokter siapa dan doi praktek di mana? Kan biasanya berobat apa Sobat Gen? Lili, iki loh lagu sih kepengen kamu dengerin. Judulnya adalah Sakit Tak Bertepi. Asik.
2: Gen 103,1 FM bisa banget.

0: Kalau sudah cocok sama dokter langganan, ngapain cari dokter yang lain? Asik, kayak udah ketemu sama pasangan. Ketawa karir. Syarat sebelum aku bilang sama kamu dan juga ngebacain ya Sobat Gen ya, aku mau kasih tahu, aku langsung kayak otakku traveling banget. Zaman aku dulu, rumahku tuh kan di daerah sekitar Tembok Duku dan Demak. Zamanku SD, aku itu ada dokter langganan, namanya itu Dokter Heru. Nah, masih ingat lagi Demak Timur tempat prakteknya. Masih ada gak ya beliau ya? Ya Allah, semoga sehat-sehat terus ya dokter ya. Zaman iku. Terus habis itu pindah ke Dokter Harsono. Iku dokter langganan sak keluarga. Nah, by the time karena aku alhamdulillah konco-koncoku utuh pewinter-pewinter ya toh, ya. Lek sing situ iki adalah pinter ngomong, koncoku iki pewinter-pewinter enak. Wenak wis salah. Syarat buat Dokter Brina. Hai Nin. Dokter Brina spesialis penyakit dalam dan Dokter Meta Hanindita itu adalah dokter favorit aku. Cong, kamu sekarang cong lagi. Meta ini kan dokter spesialis anak ya, itu dia. Sebentar, correct me if I'm wrong, Sebi Jim. Tak tonton nang Wikipedia. Sebentar. Meta sekarang tuh langganannya keluarga mantan presiden Bapak Jokowi ku Meta. Gokil. Dokter spesialis gizi anak deh kalau gak salah. Iya, itu dia. Oh, kan bener. Nih, dokter anak konsultan nutrisi dan penyakit metabolik. Nah. Tapi doi wes selalu, kalau aku lagi butuh dokter ini tolong dong, ini pokoknya aku harus tinggal foto. Abis itu ya udah share kalau nggak ke Dokter Meta sama Dokter Brina. Lovely my love, sehat-sehat ya sayang-sayangku. Tak tanya sama kamu Sobat Gen ya, dokter langgananmu itu dokter siapa dan prakteknya di mana? Biasanya kamu berobat apa coba ke beliau-beliau ini? Baca dulu ya, udah masuk di 0811-352-1031. Ih buset, banyak banget yang komentar nih. Dita, halo, selamat sore.
1: Oke, dokter langgananku dari aku kecil ya. Dokter Wiwit itu dokter klinik Pratama Stesia. Dokter dari Wiwit. Aku kecil sampai aku punya anak 3.
0: Oh ya Allah.
1: Nah, dokternya anak-anak itu, dokternya dokter umum sih. Prakteknya di Stesia.
0: Oh, di Stesia.
1: Dulu kan mama dosen Stesia, jadinya ada fasilitas di situ, tapi kita semua
0: cocok. Oh iya.
1: Terus itu yang pertama harus dokter kandungan. Itu dokter Didi. Dokter Didi itu dokter Objin yang lahirin dua anakku. Itu sekarang jadi direktur Husada Utama, direktur utama
0: Husada Utama. Gokil.
1: Hari ini jalanan macet, banyak perbaikan jalan.
0: Macet. Wes akeh perbaikan jalan, belum beduk pisan. Ya Allah, sehat-sehat ya Sobat Gen naik motor ya. Mbak Lili, halo. Sik lo kok malah.
2: Halo, yay. Assalamualaikum Joki.
0: Waalaikumsalam.
2: Aku ikutan topik ya.
0: Boleh dong.
2: Kalau aku itu kalau sudah cocok sama dokternya pasti sembuh.
0: Iya.
2: Tapi kalau aku gak cocok gak akan aku sembuh. Kalau yang paling nemen itu dokter kandunganku, Prof. Almarhum Prof. Heru Santoso. Itu semuanya tuh aku dari mulai hamil sampai operasi miomku yang 10 kali itu sama beliau.
0: Masya Allah.
2: Jadi benar-benar lagi sakit gitu pas hamil. Begitu nyampe tempatnya dia dan begitu lihat mukanya dia langsung deh rasa sakitnya hilang sampai segitunya. Sampai suami itu mangkel.
0: Iya.
2: Bohongan sih dia bilang, "Udah minta fotonya aja ya, biar kamu liatin." Jadi kalau pas sakit

0: liatin fotonya pasti sembuh.
1: Langsung sembuh.
0: Gitu Coki, tapi ngakak banyak sih aku. Anu apa, dokter biasa juga ada, tapi ya itu tetap kalau aku suka pasti sembuh. Kalau aku nggak suka, mau sampai kapanpun minum obatnya nggak akan aku sembuh. Gitu, tapi ya alhamdulillah nggak usah sakit-sakit lagi.
1: Amin, gitu. Amin, amin,
0: makasih
1: amin.
0: Ya Coki,
1: sama-sama. Ini aku
0: lagi flu karena.
1: Iya, cepat sembuh ya Mbak.
0: Makasih, selamat siaran, tetap semangat ya.
1: Terima kasih banyak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nanti bakal aku bacain lagi sobatin komentar kamu. Kasih tahu ke Coki, dokter langganan kamu itu dokter siapa coba dan prakteknya di mana, dan biasanya kamu berobat sama beliau-beliau ini ya, itu ngobati loro musing apa sobat gen.

أشهد أن لا إله إلا الله.

0: Masih dari Gedung Grapena Lantai 7 Gen 103,1 FM. Bisa banget Sobat Gen, kamu masih ditemani sama Coki siaran di Nyore Nyeroco sore-sore. Barusan aku puterin Dede Audela si paling padel, udah cantik si menangan kalau main padel si champ. Lagi seneng ini exercise. Good luck ya, semangat buat pilatesnya ya darling. Biar apa, inget ya, inget harus stay on fit biar bisa gedebak gedebuk waktu perform on stage. Anyway, aku pengen ucapin selamat menunaikan ibadah sholat maghrib Sobat Gen. Jangan lupa ibadah dulu ya, abis itu dilanjut kegiatannya, melipir cari musola dulu atau masjid terdekat biar nggak ada tanggungan, enak kan, biar perjalanannya lancar. Siapa tahu buat kami sekarang lagi kayak aduh ya Allah luaper banget ngeliat jalanan kanan kiri banyak jalanan lagi diperbaiki, sabar aja Sobat Gen, sambil ya ngomongin soal dokter langganan. Sekedar nginget aja, itu dia. Aku gak ngedoain kamu terus berobat ke dokter, ya enggak. Tapi kan setiap kita kan selalu ada namanya dokter langganan, iya gak sih? Ada kan kamu dokter langgananmu? Cerita Sobat Gen, masih dari zaman kecil atau mungkin zaman kecilmu dulu saking lamanya kan pasti ada tuh dokter langganan keluarga, rekomendasi dari bapak ibu, akhirnya nurun, cocok, itu dia. Syarat deh, kasih tahu namanya dokter siapa dan prakteknya di mana. Dan kalau kamu berobat ke sana tuh ngobatin apa Sobat Gen? 0811-352-1031. Baca dulu nih dari Aldo. Sore Kak Coki, selamat sore. Dokter langgananku namanya Dokter Junaidi. Aku sering ke sana soalnya murah Coki. Obatnya cespleng, cuman 60.000. Murah eh. Sampai saiki ta. Bonus surat istirahat, gak masuk kerja 2 hari tapi murah pol. Temenan bro, temenan. Apa mana indis ekonomi bro? Ya toh, berobat 60.000 tapi sok cespleng. Wow ciami igu, ciami soro. Ada siapa lagi nih? Sebentar, mau request lagunya Semi Simorangkir. Siap. Arin, mantanku zaman old dokter. Gimana sih? Oh, mantanmu. Oh, iya. Mantanmu dokter terus. Sehat, ame de. Safa. Dokter langgananku di daerah Wiyung Menganti, Kak. Namanya Dokter Sumarsono. Beliau dokter umum. Sebelahnya Sushi Mat Wiyung, Kak. Oh iya, oh ada ya. Oh, aku gak namatin aku kalau lewat Wiyung. Ada Sushi Mat itu di sebelah mana ya? Padahal rumahku itu di daerah deket Taman Bungkul. Bo, lumayan. Bele-belein ke sana, soalnya selain murah meriah, aku tuh ngerasa cocok banget. Dokternya baik dan ramah, harganya terjangkau. Nah, iki dah. Udah langganan dari mantan ibu mertuaku yang sekarang jadi ibu angkatku, Kak. Waduh. Makanya sampai dibuelani nang kono. Omain nang Taman Bungkul, berobatin nang Wiyung. Tau, kalau aku sih dokter objin langgananku dokter Reza Zulkarnain. Bantuin aku program hamil dengan sikonku yang endometriosis dan PCOS. Beliau sabar pol, Kak. Selalu kasih semangat, murah juga. Masa USG 4D dan sama konsul 150.000. Iki murah loh. Tempat lainnya bisa 250.000 plus-plus. Praktek pribadi di Jalan Sunandar Priyo Sidoarjo dan beliau ada di Rumah Sakit Haji Surabaya. Sampai iki loh, Kak, tak kirimi bukti review Google-nya bagus. keren banget sumpah. Suka aku. Siapa tahu dokternya lagi dengerin aku loh, siaran loh. Terus pasti dokternya aduh happy banget punya pasien ngasih review sebagus kayak begini. Kasih tahu sobat Gen, ya toh, meskipun dokternya juga lagi sakit butuh dokter kan ya. Gak bisa ngobatin diri sendiri. Kasih tahu dokter langgananmu itu dokter siapa dan praktek di mana. Dan kalau kamu berobat biasanya sakit apa yang bisa diobati sobat Gen?
1: Gen 103,1 FM bisa banget.

0: 100,1 FM. Bisa banget.
1: Zaman sekarang ini segala teknologi harus terupdate. Jangan cuman handphone diupgrade sobat Gen. Laptop kamu. Nah. Buat apa? Ya buat nugas lah. Nugas sekolah, nugas kuliah, nugas kerjaan, mau WFO-an, WFA, work from anywhere, harus ditunjang dengan gadget laptop bagus. Iya enggak sih? Ya. Buat nge-game. Oh iya, kalau kau cari laptop bagus dengan harga yang murah, ya. Ini datang aja ke Lenovo Mall Roadshow Power by Intel. Nah, acaranya kapan Kak Coki? Loh, tak kasih tahu gak? Ya, acaranya itu dari hari Kamis tanggal 23 Juli. So which is besok. Besok Kak, itu dia. Ya, besok sampai hari Minggu. Nah, tanggal 26 Juli. Di mana acaranya? Tepatnya di Tunjungan Plaza Mall 3. Connecting tuh antara TP3 dan juga TP4 lantai 5. Nah, di situ sobat Gen. Terus di sana kamu bisa ngedipatin promo spesial dengan diskon hingga 10%. Bisa hemat sampai 5 juta rupiah. Bakal banyak aktivitas seru sobat Gen. Dan spesialnya lagi tanggal 26 Juli bakal ada lelang eksklusif produk Lenovo. Tak kasih tahu, jangan bilang siapa-siapa. Cuman 4 unit aja yang dilelang sobat Gen. Makanya tunggu apa lagi? Catat tanggalnya 23 Juli sampai 26 Juli di Tunjungan Plaza 3 Surabaya. Buruan sobat Gen, jangan sampai ketinggalan di acara Lenovo Mall Roadshow.

0: Halo, Assalamualaikum.
1: Iya, Pak, salam.
0: Iya, Bu Gita, saya Rahmat, Bu, dari JNT Wiyung. Iya, Pak Salim kemana ya, Bu, ya? Mau ngobrol aja sama Bu Gita, karena kan memang beberapa tunggaan-tunggaan ini kok belum diselesaikan. Katanya minggu ini, molor lagi katanya lusa, molor lagi katanya 3 hari ke depan, begitu, Bu.
1: Oh, sebentar.
0: Njih.
1: Tanya ini ya.
0: Gini, Bu Gita, tapi sebelum itu saya mau cross-check dulu ke Bu Gita, gak apa-apa nggih, Bu, ya? Mohon maaf, memang usahanya Ibu ini ada ini, Bu, kayak pengembangan gitu, Bu.
1: Enggak ada.
0: Gitu, Bu. Ada tambahan kiriman ini, jemuran, pemean. Iya, ini dari Pak Salim, Bu, begitu. Makanya katanya mengatasnamakan, ya sudah, dari kantornya Ibu, gitu ya. Saya approve-approve aja, sudah saya kirimkan, begitu.
1: Itu ada berapa paket, Mas?
0: Kemarin ini ada 17, Bu. Lu, ini ada jemuran yang dikirimkan ke Jombang, gitu. Terus ada yang ke Wonosobo, sama yang ada di Butar-Butar ini, Bu. Yang di Medan sana, sama Duduk Sampean ini, Bu, yang dikirimkan.
1: Itu tunggaannya berarti cuma yang paket itu aja, Mas?
0: Tambahan, Bu.
1: Biasanya aman, ya?
0: Kalau dibilang aman, ya tidak aman, Bu, karena belum dibayarkan.
1: Enggak, yang tunggaan ini paket yang tambahan
0: ini sudah ditambahkan, Bu.
1: Saya konfirmasi dulu ya, Mas.
0: Gini, Bu, mohon maaf, nanti takutnya kan kalau Pak Salim kan menegur saya, kan saya kurang enak.
1: Enggak apa-apa, saya kan juga harus tahu juga ini masalahnya apa gitu. Betul, kan. Betul. Soalnya selama ini kita enggak pernah ada yang pas juga aman-aman kok, pas kecil kita enggak pernah top up gitu.
0: Okay. Terus, Bu, ngapunten, ini kan katanya kemarin waktu kan sebelum di wrap sama tim kita, Bu, jemurannya itu dioleskan sama krimnya Ibu gitu.
1: Dioleskan?
0: Iya, betul. Jadi kayak jemurannya itu krimnya Ibu itu dibuka sama Pak Salim, terus tim saya ini suruh ngolesin krim wajahnya Ibu itu loh, Bu.
1: Kok bisa ya diolesin, gimana ya maksudnya?
0: Iya, ini krimnya bisa dimaem, Bu.
1: Nggak bisa, ngapain krim dimakan?
0: Ya, kemarin Pak Salim ini ngasih ini, Bu. Krimnya dioleskan di roti tawar. Itu katanya bisa bikin putih.
1: Kan mawur, mana ada krim dimakan? Nggak ada. Aneh itu, Salim. Coba nanti Pak konfirmasi dulu, Mas.
0: Ya, nggih. Sama Pak Salim ini ngebon es teh gitu di warung sebelah.
1: Ini Salim siapa ya, Mas? Mas?
0: Halo, Salim Subagio toh, Bu? Anak buahnya Ibu.
1: Oh, bukan, Mas. Mawur. Loh,
0: Salim sinten?
1: Muhammad Salim.
0: Loh, alah, salah. Berarti saya teleponin. Loh, maaf, Bu Gita. Berarti Bu Gita nih masuk salah sambung Gen FM.
1: Ya ampun.
0: Bu Gita, selamat ulang tahun ya, Bu.
1: Happy birthday.
0: Selamat ulang tahun. Sama-sama. Bu, ini bisa.
1: Aduh, parah.

0: dan Vita Honey, perpaduan madu asli dan sari ikan gabus yang kaya nutrisi. Salah sambungnya bikin ketawa, semangatnya tetap terjaga. Cuma di Gen FM.
1: Sobat Gen, buat kamu yang udah lulus SMA, bingung mau lanjut kemana? Tenang aja, kamu tinggal pilih Universitas Muhammadiyah Surabaya. Soalnya udah dibuka nih, pendaftaran mahasiswa baru gelombang 5 yang dibuka sampai 30 Juli 2026. Universitas Muhammadiyah Surabaya merupakan kampus unggul dan menjadi perguruan tinggi swasta terbaik di Jawa Timur versi Unirank 2026. Yang hadir dengan 14 program beasiswa unggulan yang bisa kamu akses. Mulai dari beasiswa KIPK, Duafa, Atlet, Influencer, Difabel, sampai beasiswa juara kelas, warga sekitar, alumni Muhammadiyah, kader, tahfiz, beasiswa prestasi akademik maupun non-akademik. Yuk Sobat Gen, langsung aja daftar dan kuliah di kampus modern yang adaptif, siap mengantarmu jadi juara sejati. Didukung dosen profesional dan mahasiswa berkesempatan mengikuti program double degree. Wujudkan masa depan cemerlang bersama UMSURA. Info lanjut dan pendaftaran bisa kamu akses di www.um-surabaya.ac.id. Nomor official 0858-5244-6337. Universitas Muhammadiyah Surabaya, kampus unggul para juara.
2: Yes, 103,1

0: kamu. Nyampein berita anti-hoax.
1: Selamat sore Sobat Gen, bersama saya Caca di Infogen, persembahan dari Universitas Terbuka Surabaya yang akan bawakan berita update terkini. Presiden Prabowo Subianto resmi melantik Sudaryono sebagai Kepala Badan Gizi Nasional menggantikan Nanik Sudaryati Deang. Simak infonya setelah berita yang satu ini. Militer Iran mengklaim telah melancarkan gelombang baru serangan drone ke fasilitas militer Amerika Serikat di Kuwait pada Rabu 22 Juli 2026. Dilansir berita CNN Indonesia, serangan disebut menyasar depot amunisi dan fasilitas logistik di pangkalan militer AS sebagai bagian dari operasi lanjutan Iran. Hingga berita ini diturunkan, Amerika Serikat belum memberikan tanggapan resmi terkait klaim tersebut maupun dampak yang ditimbulkan. Serangan ini menambah eskalasi konflik antara Iran dan Amerika Serikat yang terus memanas dalam beberapa hari terakhir. Berita selanjutnya, harga daging sapi di sejumlah pasar Sidoarjo sempat menembus Rp140.000 per kilogram. Dengan tingginya harga daging tersebut membuat daya beli masyarakat menurun. Mengutip berita Detik Jatim, Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Sidoarjo, Happy Setia Ningtias, mengatakan lonjakan harga dipicu tingginya harga sapi hidup setelah momentum Hari Raya Idul Adha. Menurutnya, selain stok sapi siap potong yang menurun, harga bibit dan sapi anak kan juga ikut mengalami kenaikan. Hal itu membuat peternak membutuhkan waktu untuk mengembalikan populasi ternak seperti semula. Pemerintah berharap daging sapi dapat kembali stabil seiring meningkatnya populasi ternak dan membaiknya pasokan di tingkat peternak. Memasuki berita utama, Presiden Prabowo Subianto resmi melantik Sudaryono sebagai Kepala Badan Gizi Nasional di Istana Negara Jakarta pada Rabu 22 Juli 2026. Melansir berita CNBC Indonesia, Sudaryono dilantik berdasarkan keputusan Presiden nomor 78 Perpe tahun 2026 dan menggantikan Nanik Sudaryati Deang yang mengundurkan diri dari jabatannya. Dalam pelantikan tersebut, Sudaryono mengucapkan sumpah jabatan yang dipandu langsung oleh Presiden Prabowo, disaksikan Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka, serta jajaran Menteri Kabinet Merah Putih. Usai dilantik, Sudaryono menyatakan siap menjalankan amanah untuk memperkuat pelaksanaan program makan bergizi gratis sebagai salah satu program prioritas pemerintah. Demikian berita kali ini dengan saya Caca. Nantikan berita lainnya satu jam lagi di Infogen, persembahan dari Universitas Terbuka Surabaya. Siapapun bisa kuliah tanpa tes masuk, biaya kuliah yang terjangkau, bebas uang gedung dan bisa kuliah di mana aja.
0: Infogen, teman terbaik buat kamu. Nyampein berita anti-hoax.
2: Butuh rekomendasi? Ini dia rekomendasi lagu baru di Gen FM.
3: Raffi Sudirman, Senin sampai Jumat.

0: Kunto Aji, 2025 masih asik sendiri.
1: Dengerin terus pilihan lagu terbaik.
0: Cuma di Gen. Gen. 103,1 FM Surabaya.
2: Masih dari Gedung Grapena Lantai 7, Gen 103,1 FM. Bisa banget Sobat Gen, kamu masih ditemani sama suaranya Coki di sini sampai nanti jam 7 malam. Kamu bisa denger gak aku ngomong apa? Penyiar langsung fade out suarane. Aku pengen ngucapin selamat petang loh. Aku udah dengerin sama Cik Lan. Si gadis apa sekarang lo? Apa? Insta 360 ya? Iya. Si gadis Insta. Instagram kali Kak atau Instaprint atau Insta obat sakit mata. Itu Insta. Pasti udah deh. Thanks lo dengerin aku lo. Thank you. Semoga perjalanan kamu lancar ya. Gak ada kan jalan-jalanan bergelombang-gelombang gitu kan? Kok ngomongin masalah dokter nih? Ya, dokter langganan kamu Sobat Gen. Ya lo banyak bener yang komentar di sini sebentar. Bacain dulu 08113521031. Di siapa nih? Halo. Selamat petang. Sik mijim, sapa iki jenenge iki? Halo, sapa iki? 0150. Hai hai.
3: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
3: Selamat sore Coki.
2: Oi. Oi.
3: Piye kabare Coki?
2: Sehat Mas Bro.
3: Suwe gak sambang sampai ya, Andre.
2: Iya, nang dia.
3: Kan bendino iku kepikiran terus.
2: Gitu ta.
3: Hai. Sepi Coki. Hah? Dunia tanpamu.
2: Loh iyalah. Gak enak.
3: Coki, info traffic.
2: Boleh.
3: Teko Surabaya Timur ya, arah daerah Ndiki, Arif Rahman Hakim menuju Surabaya Barat. Lah iso sing teko Arif Rahman Hakim ya rada dihindari ae menurut pumpungan.
2: Lele omen aku lho ya apa coba. Lho.
3: Coki,
2: iya.
3: Biasanya jadi dua lajur, saiki
2: satu
3: jadi
2: lajur.
3: Satu lajur tok.
2: Aduh, tambah sempit.
3: Macete parah.
2: Iya.
3: Lek ono alternatif dia, wis golek alternatif dia. Tapi lek omahmu ndak tengah-tengah kono, ya wis siap no mental lae.
2: Temenan.
3: Coki.
2: Apa Mas Bro?
3: Request Coki.
2: Apa tuh?
3: Requeste lagu Linkin Park Coki.
2: Lo telat kon.
3: Teman-teman iki.
2: Iya, telat.
3: Ora Coki sepurane lali. Ngatene pamit kok malah kepencet.
2: Iya.
3: Ya wis.
2: Terima kasih
3: selamat
2: Mas.
3: Selamat sore
2: bro.
3: Semua.
2: Iya.
3: Sobat FM dan penyiare tambah sehat kabeh lori.
2: Amin.
3: Yo wis gak loro-loroan kan?
2: Amin.
3: Sehat-sehat terus.
2: Terima kasih. Yo i bro.
3: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak lo. Setiawan, dokter langganan, kalau dokter gigi itu di rumah sakit Lombok, Jalan Flores, namanya dokter Gea. Kak Coki kalau dokter umum, aku lupa namanya, tapi tempat prakteknya itu di Jalan Banyu Urip, samping jembatan flyover di Diponegoro, yang mau ke arah Pasar Kembang. Periksa sama obatnya 60.000, obatnya cespleng kak. Dapat surat istirahat gratis, murah terjangkau, ramah, murah senyum. Masya Allah, tabarakallah. Halo Mbak Tony. Pokoknya dokter spesialis anakku Zafran Seza. Dari bayi sampai SD namanya dokter sosial. Dokter Fauzin di PHC. Gak tahu kenapa kalau sama Pak Dokter Iki penyakit bablas hilang. Info traffic Kertajaya deket Koni padat perayap nih. Hati-hati di jalan ya. Ida. Halo. Gimana Ida?
4: Dokter langganan aku atas nama Dokter Govinda. Itu nama aku sih kak. Cuma itu bisa terjadi 2 tahun lagi ya. 2 atau 3 tahun lagi setelah aku isip dain.
2: Amin. Amin ya Allah. Oh manifesting kak. Iya. Tak doain ya. Nanti bisa jadi dokter yang banyak ngebantu orang banyak. Dokter Ida Ayu Govinda. Awas lek aku berobat nang kono ya diobati pisan. Ya Allah, Dokter Reza Zulkarnain tadi nguji aku ujian case report. Memang pasiennya banyak banget itu, Kak. Oh iya iya iya. Wake memang. Mas Ahmad piye, Mas? Halo.
5: Selamat malam, Kak Doki.
2: Hai.
5: Ikutan topik, Kak Doki.
2: Boleh.
5: Kalau dokter langgananku sama istri itu Dokter Yusuf.
2: Dokter Yusuf.
5: SPOG. Jadi ketika anakku itu ditangani sama Dokter Yusuf ini, Kak Doki.
2: Oh.
5: Itu buka praktek pribadi itu di Gunawangsa Manyar. Belakangnya Gunawangsa Manyar.
2: Oh, oh.
5: Kalau rumah sakitnya biasanya di RSIA Putri.
2: Oh iya iya iya, iya, iya.
5: Daerah Mer.
2: Daerah situ.
5: Ya wis.
2: Ya wis.
5: Semoga membantu untuk ibu-ibu yang sedang hamil.
2: Mm-hmm.
5: Murah kok. Sekali kontrol itu sudah sama buat 2D sih, 2 dimensi itu 200 habisnya, Kak Jogi.
2: Oke.
5: Terima kasih, Kak Jogi.
2: Sama-sama, Mas. Terima kasih banyak. Semoga didengar sama Pak Dokter ya, Ibu Dokternya ya, Mas ya. Itu wes Dokter Opjin nang kono sobat gen sapa tahu butuh referensi.
1: Gen 103,1 FM bisa banget.

0: Masih dari Gedung Grapana Wata 7 Gen 103,1 FM. Bisa banget Sobat Gen, kamu masih ditemani sama Coki siaran sampai nanti jam 7 malam. Masih ada waktu? Masih. Ini aku bacain ya komentar kamu ya, ngomong masalah dokter langganan. Dari siapa iki? BZM sama Bisma namamu atau siapa ini bro? Selamat sore, hai Kak Coki, mau cerita dikit dong tentang dokter langganan. Oh Bisma, iya beneran Bisma. Jadi Kak Coki, aku tuh seorang pekerja kreatif agency yang sangat doyan es kopi. Oh like me, aku kopi tiap hari bro. Jadi aku tuh punya dokter langganan buat lambung. Oh, ono masalah di lambungmu. Ya alhamdulillah sih aku kalau ono asam lambungan ngono sobat gen. Jadi ada dokter di rumah sakit swasta Surabaya dan dia sering pindah-pindah dari satu rumah sakit ke rumah sakit lainnya. Usut punya usut ternyata dia itu dokter strange. Hah? Sorry ya Kak Coki ya, ice breakingnya agak bercanda. Iya deh, so funny bro. Sungguh sangat kreatif. Next, Daddy. Dokter langgananku itu Dokter Muhammad Sutomo, Jalan Kalibutuh, Tembok Dukus itu Kak, gitu. Dokter mulai teko bapak sampai anakku. Widih, sehat-sehat ya dokter yo. Iki Kalida, dokter langgananku adikku sendiri Kak Coki, wenak pasti cocok sama obatnya. Gatik bayar lah, malah dibeliin obatnya sak vitamine, yo masih ODE sama pasien ini buaya, tapi ini sama aku kereng gak apa-apa lah, pokoknya gratis. Ujung-ujungnya gratis, enak ya masih diamui ya, yang penting gratis, privilege bro.
1: Gen 103,1 FM, bisa banget.

0: Halo Dennis.
1: Halo.
0: Kalau bapak telepon ini loh diangkat, heran bapak ini.
1: Iya pak. Ya.
0: Mas Dennis, kamu sebenarnya mau niat lulus atau enggak sih Dennis? Bapak ini curiga loh.
1: Loh, kata dia KPK dikabarin. Temen saya juga gak ada yang ditelepon pak, cuman di WA loh pak.
0: Ya Allah, untuk mahasiswa angkatan 20 ini Dennis, saya mau ya, itu ada beberapa karakter-karakter kartun gitu. Kita sesuaikan karena memang kita gak mau waktu wisuda itu yang begitu-gitu aja tuh. Karena kayak anak FISIP itu mereka mintanya adalah karakter untuk tarian daerah. Kalau untuk anak yang hukum dari pak rektor, minta yang kartun-kartun gitu loh Dennis. Ya kamu tahu kartun apa wes?
1: Ini aja deh pak. Bojo Satoru.
0: Apa? Bojo Satu? Bojo ini siapa itu Bojo Satoru itu?
1: Bojo Satoru itu anime pak.
0: Namanya Bojo Satoru?
1: Iya pak.
0: Itu anime apa kalau boleh tahu?
1: Jujutsu Kaisen loh.
0: Apa Sukaisi? Pengen dangdut?
1: Jujutsu Kaisen.
0: Jujutsu Kaisen. Nah nanti ya itu ada kayak slogannya. Saya bilang gitu, Bojo Satoru ayo mase gitu kali ya.
1: Gimana pak?
0: Ayo mase gitu ya.
1: Mase.
0: Coba aku panggil ya, Bojo Satoru.
1: Ayo mase.
0: Nah, itu lek kau yang nyeluk konco ya.
1: Suaranya lagi gak enak.
0: Iya pelan pelan naik.
1: Ayo mase.
0: Ya wes kayak gitu ya.
1: Iya pak.
0: Ya wes kalau kayak gitu nanti kamu kapan datang ke persewaan di Ciledug situ?
1: Ciledug buat ngapain ya pak?
0: Lu ya apa sih kampus kita kan di Ciledug.
1: Bukannya Jakarta pak?
0: Lu ya iya kemana aja kamu itu?
1: Saya kan Jawa Timur.
0: Lu saya telah iki Dennis Putra bukan?
1: Bukan pak.
0: Ini siapa iki?
1: Ini Jeremia.
0: Masa? Aku kit mau ready pas briefing ini ki. Lu salah Dennis, tapi Dennis iki masuk salah sambung Gen FM.

0: disiapkan oleh Biolisin Vitahani, perpaduan madu asli dan sari ikan gabus yang kaya nutrisi. Salah sambungnya bikin ketawa, semangatnya tetap terjaga. Cuma di Gen FM.
1: Seru-seruan juga di sosmed ya. Follow dong Instagram @gen1031fmsby.
2: Gen FM.
3: Gen 103,1 FM, bisa banget.

0: Masih dari gedung Grapena lantai 7 Gen 103,1 FM. Bisa banget sobat Gen, kamu masih ditemani sama Coki siaran di Nyore Nyerocos sore-sore. Syarat buat kamu sekarang lagi perjalanan menuju ke daerah barat, lebih tepatnya daerah Menganti and the Gang sobat Gen. Seneng banget warga daerah sana finally. Ini tahun 2026 ini sobat Gen, jalan raya Menganti makin lega. Jadi Pemkot Surabaya melanjutkan pelebaran 150 meter tahun ini. Buat apa? Jelas mengurai kemacetan kawasan Menganti, Babatan, Unesa, Wiyung, dan sekitarnya. Nah, yang udah dilakukan yaitu pembangunan saluran drainase ya di sisi jalan dan memindahkan jaringan utilitas listrik bersama teman-teman PLN, jelas guna apa? Mengurangi resiko banjir di daerah itu. Jadi tahap pertama proyek tahun ini sobat Gen bakal dikerjakan mulai dari depan Masjid Al Hidayah sampai Puskesmas Lida Kulon sana. Nah, sedangkan sisi ruas sepanjang 950 meter menuju aspol Bangkingan rencananya bakal dikerjakan tahun depan setelah pembebasan lahan selesai. Finally sobat Gen, karena kon ngerti dewe daerah kono menuju ke Menganti opo manele jam-jam kerjo, jam-jam mau berangkat kerjo dan berangkat sekolah rumite na'usubillah.
1: Gen 103,1 FM
2: bisa banget. Dirty Swift man, hit the buckets man.

0: Sobat Gan, untuk nambah nafsu makan si kecil, gunakan Biolisin Vitahani yang sudah teruji dari madu asli yang dilengkapi dengan ekstrak ikan gabus dan temulawak untuk dukung daya tahan tubuhnya makin kuat dan gak gampang sakit. Kau bisa dapetin di apotek, e-commerce favorit, atau Bernofarm Official Shop sekarang juga. Biolisin Vitahani, madu asli, dan sari ikan gabus kaya nutrisi.
1: Gen 103,1 FM. Bisa banget.

0: 103,1 FM. Bisa banget.
1: Sobat Gen ngingetin aja kalau besok jangan lupa mampir ke TP3 Sobat Gen. Tepatnya tuh di connecting TP4, TP3, lantai 5. Jelas di Tunjungan Plaza Mall 3 Surabaya. Ada apa sih di sana? Ada Lenovo Mall Roadshow Power by Intel. Karena di situ kamu bisa tuh upgrade laptop kamu atau beli yang baru Sobat Gen. Kamu bisa nikmati promo spesial diskon hingga 10%, bisa hemat sampai 5 juta rupiah. Banyak aktivitas seru. Makanya mampir tuh. Spesialnya lagi tanggal 26 Juli bakal ada lelang eksklusif produk Lenovo. Cuman ada 4 unit aja. Catat ya, start dari besok. Tunggu apa lagi? Pokoknya wajib datang hari Kamis, Jumat, Sabtu sampai Minggu di acara Lenovo Mall Roadshow. Lenovo, Lenovo.
2: Yang bikin seru itu, kapanpun, dimanapun, kamu bisa download aplikasi Noise di smartphone kamu. Terus dengerin Gen FM 24 jam.
0: Yeah.

0: Infogate, teman terbaik buat kamu. Nyampein berita anti-hoax.
1: Selamat malam Sobat Gen, bersama saya Caca di Infogen persembahan dari Universitas Terbuka Surabaya yang akan bawakan berita update terkini. Bank Indonesia terus memperluas penggunaan QRIS lintas negara dan tengah menyiapkan implementasinya di India, Arab Saudi, serta Hong Kong. Simak infonya setelah berita yang satu ini. Presiden Prabowo Subianto melantik Marsekal TNI Purnawirawan Doni Ermawan sebagai Gubernur Universitas Republik Indonesia di Istana Negara Jakarta pada Rabu 22 Juli 2026. Melansir berita CNBC Indonesia, Doni menggantikan Sufmi Dasko Ahmad yang sebelumnya memimpin universitas tersebut. Sebelum dilantik, Doni sebelumnya menjabat sebagai Wakil Menteri Pertahanan. Doni menyatakan siap menjalankan amanah yang diberikan oleh Presiden dan berkomitmen memperkuat pengembangan pendidikan tinggi serta mencetak sumber daya manusia yang berdaya saing. Berita selanjutnya, rupiah ditutup melemah 29 poin atau 0,16% ke level 17.917 rupiah per dolar AS setelah sehari sebelumnya berada di 17.888 per dolar AS. Berdasarkan berita CNN Indonesia, pelemahan rupiah dipicu meningkatnya ketegangan geopolitik antara Amerika Serikat dan Iran yang mendorong investor beralih ke aset aman termasuk dolar Amerika Serikat. Selain itu, pasar juga mencermati arah kebijakan suku bunga global di tengah tingginya ketidakpastian ekonomi dan geopolitik. Beralih ke berita utama, Deputi Gubernur Bank Indonesia, Filianingsih Hendarta, mengatakan BI tengah melakukan pembahasan intensif terkait kerjasama cross-border payment dengan India, Arab Saudi, dan Hong Kong. Filianingsih menjelaskan, implementasi QRIS di ketiga negara tersebut masih menunggu kesiapan masing-masing negara, mulai dari regulasi, infrastruktur, industri, hingga koordinasi antar otoritas. Mengutip berita Detik Finance, saat ini QRIS lintas negara sudah dapat digunakan di Thailand, Malaysia, Singapura, Jepang, Korea Selatan, dan China. Sepanjang kuartal 2 2026, nilai transaksi QRIS lintas negara mencapai 1,52 triliun rupiah, sementara transaksi inbound tercatat 1,85 triliun rupiah. Hal ini menunjukkan tren penggunaan yang terus meningkat. Demikian berita kali ini dengan saya Caca. Nantikan berita lainnya di Infogen selanjutnya persembahan dari Universitas Terbuka Surabaya. Siapapun bisa kuliah tanpa tes masuk, biaya kuliah yang terjangkau, bebas uang gedung, dan bisa kuliah di mana aja.
0: Infogen, teman terbaik buat kamu. Nyampein berita anti-hoax. Gen
2: 103,1 FM, bisa banget.

0: Gen 103.1 FM, bisa banget sobat Gen. It's a wrap, waktunya Coki nemenin kamu edisi tanggal 22 Juli ini. Selamat istirahat semuanya dan selamat melanjutkan aktivitas, siapa tahu masih ada kegiatan sobat Gen. Jangan lupa makan malam biar apa? Biar sehat semuanya. Biar tambah sehat lagi, dengerin lagu-lagu enak di Gen FM 1x24 jam, selalu setia nemenin kamu. I've gotta go. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you tomorrow.
1: Lagu-lagu terbaru yang lagi trending.
2: Yovi Widianto featuring Liodra, Terlalu Cinta. Gilang Indrajaya featuring Maudy Ayunda, Kau. Hindia, Everything You Are.
1: Dengerin terus
2: Gen FM, asik banget.
1: Gen 103.1 FM, bisa banget.

0: hiburan keren.
1: Salah Sambung Gen FM dipersembahkan oleh Biolisin Vita Honey, perpaduan madu asli dan sari ikan gabus yang kaya nutrisi untuk membantu menjaga stamina dan memenuhi kebutuhan nutrisi harian.
2: Halo, malam.
3: Halo,
2: dengan Dimas.
3: Ya.
2: Iya, Dimas, ini saya Reza dari KPU Prof Jatim.
3: Okay.
2: Iya, saya mohon maaf mengganggu waktunya, tapi saya mau verifikasi data perihal anggota KPPS terbaru untuk tahun ini. Dimas sudah termasuk ini kan yang kemarin ditunjuk ya, betul ya?
4: Betul.
3: Iya, betul.
2: Kemarin sudah tahu untuk apa saja yang sudah diserahkan dan apa saja tugas-tugasnya sebagai KPPS?
3: Pemungutan suara, perhitungan suara, verifikasi.
2: Oke, okay. Saya mau tanya, aktivitasnya Dimas sekarang apa saja?
3: Mahasiswa, bentar kok, sampean tahu nama saya Dimas dari mana?
2: Ini dari data yang kita ambil, Dimas Indira Karisma, betul?
3: Iya,

0: betul.
1: Iya, betul kan?
0: Namanya Indira Kalisaputra.
1: Betul.
0: Dipanggil Indira biasanya. Dimas itu bukan buat orang rumah aja, bukan buat nama kayak KPU.
1: Oh. Gini, saya lebih enaknya memanggil siapa? Dimas atau Indira?
0: Indira aja.
1: Saya mau tanya, kalau misalnya disuruh untuk bikin tiap, karena kan tahun ini kita kepinginnya agak sedikit berbeda ya, untuk pemilihan kali ini. Tolong bisa bikin yel-yel. Itu untuk setiap KPPS memang harus disiapkan untuk bikin yel-yel.
0: Oke, siap ya.
1: Iya, boleh, silakan. Siap, saya kasih waktu untuk berpikir untuk bikin yel-yel, boleh.
0: 1, 2, 3. Hey, ayo coblos ke TPU tanggal 27. Hey, ayo coblos ke TPU, jangan golput.
1: Iya, bagus. Saya suka. Boleh diulang ketika nanti datang waktu pagi-pagi, nanti tim dari Indira langsung disambut dengan yel-yelnya tadi. Indira, ini kan saya butuh verifikasi dan juga saya butuh ini, apakah anggota KPPS ini benar-benar layak atau tidak. Indira, kita ada pertanyaan. Setiap pertanyaan ini tolong dijawab dengan cepat ya.
0: Oke.
1: Pertanyaan pertama tolong dijawab. Tanggal berapa pilkada berlangsung?
0: Tanggal 27 November.
1: Oke, pertanyaan selanjutnya, tolong Indira jawab cepat. Di antara ketiga calon, Bu Risma, Bu Kofifa, dan Bu Lulu, siapa di antara ketiga calon ini yang suka makan pecel?
0: Bu Risma mungkin.
1: Oke, pertanyaan selanjutnya. Di antara Bu Risma, Bu Kofifa, dan Bu Lulu, siapa yang mempunyai kodam belut listrik?
0: Kodam belut listrik?
1: What? Iya, betul.
0: Bu Risma.
1: Pertanyaan selanjutnya, apa perbedaan dari kotak suara dan kotak infak?
0: Kotak suara dan kotak infak beda lah, Pak. Kotak suara itu apa? Buat memuat suara, jangan kotak infak itu buat apa? Buat masjid.
1: Oke, siap, Pak. Oke.
0: Listrik apa hubungannya, Pak? Kok?
2: Ya nggak tahu, tanya yang mau tanya saya.
0: Listrik aneh tadi pertanyaannya.
1: Iya, itu memang bagian dari pertanyaan kita, karena kan kita untuk tahun ini banyak para Gen Z ya. Indira, terima kasih waktunya, tapi cuma mau konfirmasi saja. Indira yang di rumahnya Ruko Penanggal yang TPU Ruko Penanggal?
0: Salah, bukan.
1: Oh, salah ya Indira ya. Tapi Indira ini betul masuk salah sambung Gen FM.

0: Vitamin Vita Honey, perpaduan madu asli dan sari ikan gabus yang kaya nutrisi. Salah sambungnya bikin ketawa, semangatnya tetap terjaga. Cuma di Gen FM.
1: Gas lagi yuk. Dengerin lagu-lagu enaknya cuma di Gen FM.

0: gitu deh.
1: Ada musik,
0: ada info dong, biar imbang.
1: Tetap di sini ya.
2: Halo arek-arek Surabaya. Ojo lali mampir nang Lenovo Mall Roadshow, powered by Intel. Tanggal 23 sampai 26 Juli di Tunjungan Plaza Mall 3, connecting TP4, TP3, lantai 5. Nikmati promo spesial dengan diskon hingga 10%, bisa hemat sampai 5 juta rupiah. Ada banyak aktivitas serunya. Dan spesial di tanggal 26, akan ada lelang eksklusif produk Lenovo. Cuman ada 4 unit loh. Jadi, tunggu apa lagi? Catat tanggalnya dan sampai jumpa di Lenovo Mall Roadshow. Lenovo, Lenovo.
1: Yuk, dilanjutin manjain kuping sama lagu.

0: Hiburan keren.
1: Saya Sambung Gen FM dipersembahkan oleh Biolisin Vita Honey, perpaduan madu asli dan sari ikan gabus yang kaya nutrisi untuk membantu menjaga stamina dan memenuhi kebutuhan nutrisi harian.
2: Halo.
3: Halo, dengan Ibu Neneng ya?
2: Iya, dengan siapa?
3: Ini kenalin saya Fatma.
2: Dari?
3: Saya ini, bibinya Asna.
2: Oh, kenapa ya?
3: Iya, maaf nih, ganggu Bu Neneng. Pan katanya dari kemarin udah kagak kerja lagi nih ponakan saya ya?
2: Oh, kenapa emang?
3: Iya, ini justru saya mau tanya, kenapa begitu?
2: Apanya sih? Saya kan tiap hari di kantor, Bu. Kenapa jadi ikut campur ini si Mbak Asna ke saya atau
3: bukan,
2: enggak?
3: Bukan ikut campur saya. Maksudnya saya cuma nanya doang. Ini kenapa anak saya keluar udah kagak kerja lagi, makanya saya nanya. Ada masalah apa begitu?
2: Bu,
3: ya.
2: Saya tiap hari ke kantor.
3: Ya.
2: Di rumah saya nggak ada orang, Bu.
3: Terus maksudnya apa? Kalau nggak ada orang kan maksudnya biar si Asna ngisi gitu, biar kagak kosong.
2: Nggak bisa, Bu. Saya orangnya kalau ada orang beberes di rumah saya, kudu ada saya.
3: Maksudnya bagaimana?
2: Ya Allah, Robi. Bu, di rumah saya kan
3: sabar.
2: Ada saya.
3: Iya, sabar. Iya, pelan-pelan kan saya cuma nanya doang nih.
2: Nggak, saya bingung soalnya kenapa jadi ikut campur.

0: bukan hak saya ibu.
1: Saya tahu. Iya saya tahu. Kan saya cuma nanya doang. Enggak begini. Masalahnya kan ini ponakan kesayangan saya. Saya kalau ada apa-apa kan juga saya ikut turun tangan. Biar maksudnya
0: iya, boleh,
1: ini.
0: Ha, kenapa?
1: Makanya kemarin pas ngeudahin ponakan saya, bilangnya bagaimana gitu?
0: Saya bilang saya di kantor terus setiap hari sekarang mulai bulan Mei. Oh
1: iya, ya sabar kagak usah marah-marah.
0: Di rumah kagak ada orang.
1: Iya, saya kan
0: saya itu tidak sebentar Bu. Ya. Saya tidak terbiasa ada orang beres rumah, sayanya enggak ada. Gitu loh.
1: Iya. Bagaimana? Paham saya. Enggak, makanya kan saya takut nih apa dianya maling, apa tangannya panjang gitu kagak ini.
0: Kagak Bu, kagak maling, Bu, iya. Jujur.
1: Sabar, iya. Kalau kagak maling enggak usah teriak-teriak. Biasanya kita diteriakin kan kalau maling. Ini kan saya cuma pengen lurusin doang, nanya doang.
0: Tunggu dulu, ibu tuh menyerocos tapi tidak memberikan saya kesempatan untuk ngobrol, Bu. Ibu dengerin dulu saya. Huh? Saya kan setiap hari ke kantor.
1: Iya.
0: Di rumah saya tidak ada orang. Dengerin dulu, dengerin.
1: Ini saya dari tadi dengerin. Saya belum ngomong kan yang nyerocos dari tadi ibu. Bagaimana dah? Iya, astagfirullahaladzim. Tenang dulu dah.
0: Dengerin dulu.
1: Dari tadi saya dengerin rumah, ini saya.
0: Iya, dengerin. Jadi di rumah saya pulangnya malam. Pergi pagi, pulang malam. Nah, saya tidak bisa ada orang kerja lagi di rumah ini.
1: Paham. Maksudnya kan saya takut bagaimana-gimana. Abis anaknya nangis apa gimana gitu. Saya kan takut nanti dia apa lu maling ya apa gimana gitu. Saya kan di sini cuma nanya doang, ngejelasin.
0: Ya udah, saya minta maaf ya, Bu ya.
1: Oh, enggak, saya yang minta maaf ya. Kan. Tadi
0: iya,
1: kan
0: iya, udah saya minta maaf, saya lagi meeting, Bu. Saya di kantor.
1: Bu Neneng rumahnya di Kemang kan ya?
0: Kenapa emang, Bu? Mau ke rumah saya.
1: Buka.
0: Kenapa?
1: Saya cuma nanya doang. Takutnya saya salah orang.
0: Saya enggak di rumah. Saya enggak di rumah, Bu. Ada di kantor.
1: Yang di Kemang. Betul ya?
0: Iya, Bu. Ya Allah ya Tuhan, astagfirullahaladzim.
1: Saya cuma make sure doang. Takut saya salah orang.
0: Neneng mana, Bu? Maksudnya gimana?
1: Ini Neneng Anjarwati kan?
0: Bukan, Bu.
1: Ya, saya salah orang. Ya, saya salah sambung dan Bu Neneng masuk salah sambung di
2: Jelapan.
0: Lagi mimpi.
2: Ya Allah.
1: Siska nih parah banget emang. Orang gue lagi diem dikatain nyerocos mulu.
2: Diem. Jangan nyerocos. Sampai yang
0: disini. Kenapa baru dikeluar? Tapi bukan nyuri.

oleh Biolisin Vitahani, perpaduan madu asli dan sari ikan gabus yang kaya nutrisi. Salah sambungnya bikin ketawa, semangatnya tetap terjaga.

0: Mau dengerin lagu nostalgia tapi bingung di mana? Ini dia pilihan lagu nostalgia buat kamu.
1: Rio Febrian, Aku Bertahan.
2: Aku bertahan karena ku yakin cintaku kepadamu.
1: Reza Artamevia, Keabadian. Cuma di Gen 103,1 FM Surabaya.
3: Kamu lagi dengerin
1: Gen, musik terus.

0: Pilihan lagu terbaik
1: cuma di GEN. GEN 103,1 FM Surabaya.
2: GEN 103,1 FM. Bisa banget.

0: Gen.
1: 103,1 FM bisa banget.
2: Sumpah kita gantung banget gak sih?
3: Kita ditanya.

0: Halo, selamat pagi.
1: Pagi.
0: Dengan Adam.
1: Iya, benar. Iya,
0: perkenalkan aku Cecilia, aku dari VPuff. Jadi aku bagian promosi VPuff. Nah, by the way, kalau kamu sendiri nge-vape enggak?
1: Nge-vape.
0: Oh, nge-vape. Oke, pas banget nih. Jadi kita kan mau launching nih untuk produk kita nih. Nama produknya itu VPuff.
1: VPuff.
0: Ada A-nya gitu, Puff.
1: Oh, Vital.
0: Jadi kita mau hire kamu untuk jadi MC. Nah, kebetulan ini juga kan samping aku udah ada ownernya nih. Jadi biar bisa langsung ngobrol gitu. Kamu tahu ini gak? Kaca film V-Cool.
1: Oh iya yeah.
0: Ah, kamu tahu baju-baju yang modelnya V-neck?
1: Iya
0: yeah. Ya, itu punya kita juga gitu. Kita tuh masih satu perusahaan, emang yang lainnya brand-brand besar kan. Langsung ngobrol aja ya, ngobrol sama Pak Cahyo ya.
2: Halo, selamat pagi.
1: Halo, selamat pagi.
2: Halo.

0: Dengan Adam ya?
1: Iya benar.
0: Oke. Okay. Untuk Adam sendiri, baik, berapa kali boleh tahu nggak? Berapa kali kamu perform atau nge-MC setiap bulannya?
1: Untuk satu bulan kadang 4, kadang 5. Nice.
0: Apakah kamu nge-puff?
1: Saya nge-puff tapi tidak rutin.
0: Oke, okay. Rasa apa yang kamu suka? Karena ini penting sekali untuk kriteria MC yang akan meluncurkan produk kita.
1: Saya lebih suka yang ke fruit.
0: Wait, I'm sorry. Ke fruit?
1: Fruit iya, untuk buah.
0: Oh, buah. Kita punya rasa yang mungkin kamu suka ya. Ntar kamu coba dulu. Fruit kit. Tapi yang pasti kamu harus bisa yel-yel kita. Karena kita punya produk harga cuma 100 ribu tapi bisa 1 juta puff. Puff kita segede corksicle.
1: Oh, wow.
0: Makanya 1 juta puff. And I like that tagline yang masih baru yang sedang rame. Yang bener aja. Rugi dong.
1: Rugi dong.
0: Nah, that one. Kamu tahu?
1: Tahu. Yang bener aja. Rugi dong.
0: Wow, exactly. Itu yang saya mau. V-Puff, yang bener aja. Rugi dong. Kamu tahu video yang aslinya? Itu kan bapak-bapak ya. Bisa diberatin sedikit dan lebih lebih cowok, bapak-bapak.
1: V-Puff, yang bener aja. Rugi dong.
0: Wow, good. Saya oke. Harga langsung deal sama asisten saya, oke? Tapi boleh saya request satu lagi. Boleh bawa istri kamu tidak?
1: Saya kebetulan belum punya istri.
0: Ada kan berkumis kan?
1: Itu Adam Inul. Sedangkan saya
0: iya. Itu yang saya mau itu. Anda Adam yang berkumis kan? Adam Suseno?
1: Salah kakak.
0: Salah
1: Pak Cahyo. I'm so sorry.
0: Oh my god.
1: Wrong Adam.
0: Berarti saya salah sambung dan Adam masuk salah sambung di
2: Gen FM.
1: Nangis. Gak usah lagi deh, kak, ada penawaran. Purple neck lah. Masa iya sekrok sikel.
3: Lu kenyot ya tuh ya. Besok lu TBC.
1: Apa enggak itu dikokop aja.
0: Yang bener aja.
1: Rugi dong. Akunya yang rugi dong.

oleh Biolisin Vitahani, perpaduan madu asli dan sari ikan gabus yang kaya nutrisi. Salah sambungnya bikin ketawa, semangatnya tetap terjaga. Cuma

Yang bikin seru itu, kapanpun, dimanapun kamu bisa download aplikasi Noise di smartphone kamu. Terus dengerin Gen FM

0: Gen 103,1 FM. Bisa banget.
1: Sumpah kita ganteng banget gak sih? Pakai ditanya.

0: Sahabat Raya, dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang membaca satu huruf dari kitab Al-Qur'an, maka ia mendapat satu kebaikan. Setiap kebaikan itu dibalas dengan 10 kali lipat. Aku tidak mengatakan alif lam mim satu huruf, tetapi alif satu huruf, lam satu huruf, dan mim satu huruf. Hadis riwayat At-Tirmizi.
1: Wa tarzuqu man tasha'u bighairi hisab.
0: Dengan ini, Raya Channel mengajak kamu untuk mendengarkan tadarusan mulai pukul 5 pagi sampai dengan selesai. Semua ini bisa kamu dengarkan di www.rayachannel.com atau bisa download aplikasi Noise. Raya Channel, sejuk di hati, menata diri.

0: lagu-lagu terbaru yang lagi trending.
1: Yovi Widianto featuring Liodra, Terlalu Cinta. Gilang Indrajaya featuring Maudy Ayunda.

101.1 FM bisa banget sobat Gen Kicau pagi kembali lagi bakal aku temenin dari jam 7 sampai jam 10 barengan Areswari Lila. Stay tune.